0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, informasi terupdate pagi ini juga kami mengulas tentang ada pernyataan cuaca ekstrim dan peralihan musim dari BMKG ya, dimana pagi hari ini diberitakan bahwa potensi cuaca ekstrim. BMKG merilis pernyataan dini cuaca ekstrim akibat dinamika atmosfer dan sirkulasi siklonik. Jadi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi akan melanda belasan provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah yang harus waspada terhadap angin kencang dan gelombang seperti kawasan pesisir dan wilayah kepulauan, termasuk Nusa Tenggara Timur, NTT ya, Kalimantan Timur dan Banten. Ini diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang juga gelombang tinggi di perairan sekitar. Dan fenomena peralihan musim atau pancaroba, perubahan cuaca yang terik di pagi siang sampai dengan siang hari, tentu akan berubah sangat drastis menjadi hujan lebat berdurasi singkat di sore hingga malam hari. Dan ini memicu resiko bencana hidrometeorologi atau banjir rob, tanah longsor, bahkan juga bisa terjadi pohon tumbang. Jadi diimbau ya, kebencanaan dan kesehatan nih dari BPBD juga mengimbau masyarakat untuk harus rutin memangkas dahan pohon yang sudah lapuk, membersihkan drainasenya supaya aliran airnya lancar, dan menjaga daya tahan tubuh karena ini juga akan berpengaruh ke kondisi kesehatan. Jadi diharapkan selalu menghidrasi tubuh di tengah perubahan suhu yang ekstrim. Jadi teman Pro 2, BMKG baru saja merilis informasi ini. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan atau berkendara roda 2, tetap hati-hati ya. Apalagi di tempat yang ada banyak pohon tingginya atau ada papan reklamenya ya. Jangan lupa jaga imun tubuh juga dengan banyak minum air putih biar tetap aman di jalan, dan stay tune terus bareng kita di Pro 2 FM Atambua. Baik, ini dia beberapa deretan lagu kembali hadir, dan nantikan ada banyak informasi terupdate terus kita sajikan buat kamu sampai di jam 9 pagi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Oke, masih ada lagi nih kabar terbaru hari ini dan ada kaitannya dengan pemeriksaan cek fakta gitu ya. Jadi ada hoax libur nasional pada tanggal 30 September nanti. Jadi itu benar-benar dinyatakan hoax dan sudah diklarifikasi begitu. Jadi di mana pada klaim yang viral beredar gambar dan video di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok dengan narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI. Faktanya berdasarkan verifikasi tim penjelas fakta di mana ada lembaga cek fakta atau lembaga pemantau hoax turnbackhoax.id, kabar tersebut dinyatakan 100% hoax atau informasi yang salah. Jadi keterangan resmi SKB 3 Menteri, pemerintah tidak pernah mengeluarkan keputusan penetapan libur nasional baru untuk tanggal 30 September. Peringatan G30 SPKI tetap merupakan hari besar atau momen bersejarah nasional, namun bukan merupakan hari libur nasional atau tanggal merah. Itu infonya. Jadi semoga tidak simpang siur ya, kalau untuk mendengarkan info atau ingin menyebarkan informasi harus dicari tahu dulu atau dicek kebenarannya dulu. Jadi sebelum kamu bikin rencana liburan di akhir bulan ini, tahan dulu ya, ada informasi penting yang perlu diluruskan bareng-bareng soal tadi. Jadi kabar libur di tanggal 30 September itu hoax, dan ini sudah berdasarkan SKB 3 Menteri gitu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau postingan itu di grup keluarga atau lini masa medsos, jangan langsung di share. Yuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya. Tetap kritis, stay smart, dan pantau terus beragam informasi terpercaya hanya di radio favorit kamu, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dala tu kurpale girama karena ke tu kurpale dala lagi aku sabana dala tu kurpale girama karena makarena.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih dengan saya Ari Leon, dan di pada pagi hari ini kita sedikit ya meminta pendapat atau pandangan seorang tokoh pemuda, Kakak Bergmans, yang sudah sering kita ajak untuk menjadi narasumber kita. Dan pagi ini Kak Bergmans ya juga kita akan ajak untuk memberikan sedikit saran atau mungkin pendapatnya ya kaitannya dengan peredaran narkoba. Nah, narkoba di kalangan milenial sekarang yang udah merambah sampai ke digitalisasi ya, promosi ataupun penyebarannya melalui media digital, ini sangat-sangat perlu diwaspadai. Baik, kita sudah bersama Kak Bergmans dan kita ingin sapa dulu. Selamat pagi Kak Bergmans, apa kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu ya. Mungkin Kak Bergmans, kami langsung ke topiknya. Kira-kira menurut pandangan Kak Bergmans sendiri nih, menurut Kak Bergmans ya, sekarang kan informasi mengenai bahaya narkoba ini sudah sangat masif sekali, baik di dari pemerintah, dari komunitas, di bangku sekolah, semuanya. Tapi kenapa sih orang masih tetap tergiur ya untuk mencoba narkoba ini?
1: Meskipun informasi tentang bahaya narkoba sudah sangat masif disebarkan melalui media sosial, televisi, media cetak, serta kampanye BNN dan kepolisian, masih banyak orang yang tergiur mencobanya. Hal ini terjadi karena kombinasi faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Karena rasa ingin tahu yang tinggi sering membuat seseorang ingin mencoba sesuatu yang dilarang. Kedua, tekanan hidup seperti stres, depresi, atau masalah keluarga membuat sebagian orang mencari pelarian instan. Ketiga, pengaruh lingkungan pergaulan sangat kuat. Jika berada di lingkungan pengguna, seseorang lebih mudah terpengaruh. Media memberitakan kasus artis seperti Tora Sudiro yang pernah tersangkut kasus penyalahgunaan obat penenang, serta Andika Kangen Band yang juga pernah terjerat narkoba. Berita-berita ini menunjukkan bahwa bahkan figur publik yang memiliki akses informasi luas tentang bahaya narkoba tetap bisa terjerumus. BNN atau Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa informasi saja tidak cukup, harus ada penguatan karakter sejak dini melalui sekolah, kampus, dan institusi keluarga. Program edukasi di lembaga pendidikan sudah berjalan, tetapi implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Televisi, media sosial, dan kampanye pemerintah memang terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Namun godaan dari lingkungan dan tekanan psikologis sering lebih kuat dibandingkan sekadar pengetahuan. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Keluarga sebagai benteng utama sekolah, sebagai edukator, masyarakat sebagai pengawas sosial, dan negara sebagai penegak hukum. Tanpa kerjasama semua pihak, informasi bahaya narkoba tidak akan cukup untuk menghentikan penyalahgunaan dan bahaya dari narkoba yang semakin mengintersep ke dalam semua elemen kehidupan keluarga atau kehidupan kelompok dalam satu komunitas.
0: Oke, luar biasa ya pernyataan dari Kak Bergmans. Mungkin kaitannya dengan semangat ya untuk menggambarkan visi sebagai seorang tokoh pemuda nih ya Kak Bergmans, kira-kira apa satu kata yang menggambarkan visi kamu untuk generasi muda Indonesia biar bebas narkoba di tahun-tahun mendatang? Berikut pernyataannya Kak Bergmans.
1: Satu kata yang digambarkan visi saya adalah, saya coba menselaraskan dengan visi dari BNN, yaitu bersinar, bersih dari narkoba. Istilah ini sangat populer di Indonesia ya. Bersinar itu sebagai program nasional. Visi ini berarti generasi muda yang sehat, kreatif, dan produktif, dan bebas dari ketergantungan narkoba. Ingat visi nasional, bersinar, bersih dari narkoba. Kita bekerja sama untuk menghadapi bahaya narkoba sebagai kejahatan extraordinary crime yang luar biasa, menggerogoti kaum muda dan kaum sosial lainnya. maka kita akan membangun situasi Indonesia emas di 2045. Ayo kita lawan bahaya narkoba, lawan peredaran narkoba dengan dukungan media sosial, televisi sekolah, kampus dan keluarga. Visi ini bukan hanya slogan, tetapi tujuan bersama bangsa. Kita Indonesia, kita anti narkoba. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih. Kita harus berdiri tegak untuk melawan narkoba ya. Kita harus membasmi dan membersihkan bangsa Indonesia dari narkoba. Semangat yang berapi-api. Oke, mungkin ada pesan nih buat mereka yang lagi berjuang, biar mereka juga bisa lepas, atau ya barangkali buat mereka yang ingin sekali mencoba-coba, karena ya bisa jadi dorongan hidup atau tekanan hidup seperti yang Kak Berkman bilang sebelumnya. Ada pesan apa yang paling ingin disampaikan secara personal gitu, Kak Berkman?
1: Baik, pesan saya secara pribadi sebagai tokoh pemuda, yaitu tekanan hidup bukan alasan untuk merusak masa depan dengan narkoba. Banyak pengguna awalnya hanya ingin melarikan diri, tetapi akhirnya kehilangan kendali. Karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa selalu ada jalan keluar, keluarga, konseling, sekolah, kampus, dan layanan BNN bagi semua sahabat, teman, atau kerabat yang hampir terjerumus, yang sudah terjerumus, bahkan yang belum tahu jalan pulang dan keluar dari bahaya atau rantai bahaya narkotika yang sedang menggerogoti Anda kalian. Karena itu, keterbukaan situasi yang menjepit Anda dalam situasi konjugasi terjebak narkoba dapat diberikan solusi karena keterbukaan Anda terhadap sesama.
0: Baik, terima kasih banyak sekali ya Kak Berkman untuk pernyataan-pernyataan yang sangat memotivasi dan juga ajakan yang luar biasa, bahkan juga penekanan-penekanan tadi. Mudah-mudahan ini bisa kita camkan ya, kita benar-benar lakukan supaya ini tidak hanya sekedar jadi wacana untuk membasmi, tapi ada tindakan nyata dari kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita tolak dan katakan tidak pada narkoba. Kita masih di Sepada pagi ini. Untuk teman Pro 2 yang masih bersama kami, jangan kemana-mana.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: selamat pagi teman Pro2.
1: Oke, teman Pro2 di sepada pagi ini ya, di penghujung bersama kita masih ada beberapa tips dan kiat buat kamu bagaimana Gen Z ya yang sangat peduli pada isu mental health atau kesehatan mental, memposisikan pencegahan untuk narkotika atau mencegah narkoba ini bukan sekedar soal aturan hukum lagi, tapi perlindungan atas kesehatan mentalnya. Narkoba ini kan bukan solusi ya untuk mengatasi kecemasan atau stres, tapi justru memicu kerusakan mental yang lebih parah. Makanya tunjukkan bahwa menolak narkoba itu jadi cara atau jadi bentuk tertinggi, yang paling tinggi dari kontrol diri dan independensi diri sendiri. Jadi tidak ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan tren yang sekarang peer pressure gitu yang merugikan masa depan sendiri. Makanya penting sekali buat sekarang kan ada edukasi itu, ada kayak konten-konten video ya, buat kompetisi video TikTok Reels yang temanya real hike versus fake hike gitu ya, yang membandingkan kepuasan dari pencapaian nyata dibandingkan cuma ilusi sesaat, ilusi zat terlarang. Kemudian kalau misalkan ada kesempatan buat ngobrol di radio atau di obrolan bincang-bincang inspirasi, nah Gen Z juga tidak segan-segan ya untuk menjadi influencer buat milenial yang lain di ruang diskusi terbuka, menghadirkan Gen Z untuk berpendapat, terutama mereka yang ex penyalahguna gitu, ex penyalahguna zat berbahaya ini, supaya bisa membagikan cerita bagaimana pemulihan yang dijalani secara jujur tanpa stigma. Dan tentu ada cara apa nih yang membuat mereka benar-benar melupakan atau menghindari narkoba dan bisa meninggalkan atau mengalihkan fokusnya gitu. Ini penting sekali, harus ada jaringan ya, jaringan teman sebaya di sekolah atau di kampus atau di tempat kerja untuk saling mendengarkan, saling menguatkan saat kalau ada teman yang mungkin sedang dalam kondisi krisis mental atau lagi mengalami gangguan kesehatan mental. Oke. Ya, seperti itu beberapa inspirasi pagi ini. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas, kita hadirkan juga

pernyataan atau statement dari narasumber untuk mengajak kita, menguatkan kita untuk benar-benar sama-sama memerangi narkoba. Oke, kalau kamu sedang lagi punya konten atau merancang sebuah konten di media sosial misalkan mengenai topik ini, mungkin akan lebih baik dan ini akan sangat membantu banyak orang. Karena sekarang udah di era digital ya, serba konten dari para kreator-kreator hebat. Baik, kita dengarkan lagi beberapa dari lagu sebelum akan saya akhiri kebersamaan kita pagi ini. Dan tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Oke teman Pro2, selamat pagi buat kamu. Kita jumpa lagi di Pro2 Hitlist ya. Sampai di jam 12 siang seperti biasa. Kamu bisa request lagu pilihan kamu, yang pastinya lagu terbaru ya, lagu Indonesia ataupun mancanegara. Silakan di sosmed Pro2FM, Facebook ataupun Instagram RRI Pro2 Tambua, boleh kamu request. Dan juga bisa juga lewat WhatsApp kita di nomor 0851 3728 7493. Oke, sampai di jam 12 siang ya teman Pro2. Kita tungguin kamu yang pengen request, yang mau gabung silakan gabung.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

you up to?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: jalan-jalan ke Mama Kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah simak Pro 2 Hitlist ya, udah gabung dan udah request. Kita sapa dulu, ada Minace di Sulawesi, terima kasih udah gabung. Lara Purnamasari juga, dan juga ada Rexy dari Bandung. Oke, makasih udah gabung dan request ya kalian ya. Yang juga udah stay cool tapi gak sempat request, terima kasih udah jadikan Pro 2 FM pilihan teman buat kamu ya, buat nemenin aktivitas kamu. Semoga lancar semua aktivitas kamu hari ini ya, teman Pro 2 yang lagi dengerin. Semoga panjang umur, sehat selalu ya yang lagi dengerin Pro 2 FM, yang berulang tahun, apalagi yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi di hati jangan jalan kemana-mana ya. Oke, tetap di Pro 2 FM karena masih ada rangkaian acara di siang ini yang bakal main kamu, yang pastinya gak kalah seru ya dari sekarang ya. Oke deh, kita udahan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Sampai jumpa di Pro 2 Hitlist edisi berikutnya. Selamat siang, bye-bye.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: UMKM, usaha kuliner pempek Atambua. Ayo, siapa yang suka nih sama jajanan yang satu ini ya, jajanan khas Palembang. Oke, kita bakal ngobrol sama Mbak Talia Puspasari, owner dari pempek Atambua ya, usaha kuliner khas Palembang. Kita sapa dulu karena udah hadir di studio kita Mbak yang cantik ini, langsung kita datangkan dari Palembang ya. Halo, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Jauh banget ya.
1: Jauh banget terbangnya ini.
0: Oke, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, gimana perasaannya bisa hadir ke sini?
1: Agak kaget ya. Agak deg-degan ini, campur aduk ini. Seneng juga yang pastinya.
0: Oke, alhamdulillah ya. Seneng banget rasanya kita bisa menghadirkan Mbak Talia ya buat berbagi cerita nih. Siapa tahu setelah ini banyak juga anak muda yang terinspirasi. Betul. Buat membuka usaha mereka gitu. Nah, ngomongin soal usaha kuliner khas Palembang yang dijalankan sama Mbak Talia ini, udah berapa lama sih? Udah sejak kapan nih, Mbak?
1: Oke, kebetulan kan aku juga baru, Mbak, di sini.
0: Belum
1: genap 6 bulan.
0: Oke.
1: Kalau untuk jualannya sih dari setelah stay 2 bulan di sini.
0: Okay.
1: Kita buka online dulu, Kak. Tapi kalau untuk toko lapak offline-nya itu baru dari tanggal 1 Juni kemarin.
0: Wah, baru ya, belum 1 bulan.
1: Lagi coba-coba.
0: Oke, berarti sebelumnya ini by online.
1: Ya, online dulu.
0: Toko online dulu nih. Jadi emang pasar kita lebih banyak online ya, Mbak. Di sini lebih mudah dijangkau gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus kenapa nih Mbak Talia jauh-jauh dari Palembang gitu ya, pengen buka usaha ini gitu. Gimana ceritanya?
1: Untuk awal mulanya itu kan karena peran istri ya. Harus ikut suami ke sini dari Palembang, terus juga enggak ada kegiatan di rumah. Jadi iseng-iseng kan buka pempek. Dari awal tuh kan aku di sini juga lihat peluangnya masih besar, Kak. Masih besar, terus juga pesaingnya masih sedikit. Jadi aku coba-coba buat ya, alhamdulillah responnya bagus.
0: Oke. Dan saya tertarik banget nih ya sama pempek dari Mbak Talia ini karena sepertinya ekonomis gitu, mudah dijangkau.
1: Betul.
0: Segala kalangan. Betul. Karena dengan menghadirkan potongan yang minimalis gitu ya, mudah dijangkau sama anak-anak sekolah
1: ya,
0: gitu ya,
1: semua
0: sesuai
1: bisa
0: kantong, apalagi pekerja gitu ya. Terus namanya kenapa nih pilih pempek Atambua?
1: Kalau pempek ya sesuai dengan produk, aku jual pempek, jadi namanya pempek. Awalnya tuh mau buat pempek Palembang, tapi tidak spesifik kan, karena lokasinya di Atambua. Takutnya orang Atambua nggak tahu kalau pempek ini di Atambua. Jadi aku buatnya pempek Atambua aja, biar cepet diinget sama orang sini kan.
0: Oke, apalagi yang pertama itu pasarnya di online ya.
1: Betul.
0: Jadi biar tahu lokasinya nih, pembuatannya di
1: Atambua.
0: Oke, baik. Terus nah, selain pempek, ada nggak Mbak produk lain gitu?
1: Sementara sih masih pempek, Kak. Tapi kalau untuk kedepannya sih aku lagi rencanain ada menu Palembang lagi yang pasti. Tergantung bahan baku, Kak. Kebetulan kan sini bahan bakunya masih susah.
0: Iya, betul.
1: Biasa kan kita pakai ikannya ikan tenggiri, sedangkan di sini tenggirinya sangat jarang. Terus juga harganya masih mahal.
0: Oke. Jadi untuk sementara ini pakai bahannya ikan apa tuh, Mbak?
1: Kalau untuk pempek kulitnya itu itu daging ikan, apa sih kalau di sini bilangnya, ekor kuning ya. Kuning. Tapi aku nggak pakai yang daging hitamnya, Kak. Jadi daging putihnya aja. Biar warnanya kan bagus kan.
0: Terang.
1: Tapi kalau untuk yang pempek das itu kita nggak pakai ikan, terigu aja.
0: Oke, baik. Jadi kita lihat tuh kalau misalnya kamu udah ke lapak atau ke lapak onlinenya, ada banyak menu varian pempek ya, Mbak. Ada apa aja tuh, Mbak?
1: Oke, itu kan ada dua jenis tuh pempek dos tuh, ada telur, pempek belah atau isinya tuh ebi. Terus juga kita ada pempek pistel, Kak. Pempek pistel tuh isinya ada pepaya muda ditumis sama apa? Ebi.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Wah, jadi nanti kita coba ya. Kebetulan ada di studio nih. Jadi kalau yang pengen coba, ini lapaknya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak?
1: Jamnya tuh nggak tentu, tergantung dia siapnya kapan, okay. Karena masih produksi sendiri, semua sendiri. Jadi startnya sih kalau bisa jam 10, tapi paling lambat mungkin jam setengah satu udah buka lapaknya.
0: Buka di lapak,
1: sampai
0: ya?
1: Jam 8 malam.
0: Oke, okay. Untuk harganya itu tadi ya, di patok berapaan nih Mbak harga pempeknya nih?
1: Harga pempeknya karena target pasar aku tuh kan orang banyak, bisa iya, dimakan semua kalangan, iya. Jadi aku start buka harga jadi 2000. 2000 tuh untuk semua pempek, pempek dosnya Kak. Tapi kalau untuk pempek kulitnya itu kita buka harga 5000.
0: Oke, itu kayaknya lebih berasa ya, daging ikannya, kulit ikannya gitu kan. Jadi sesuai harga ya, ya. 2000-an dan kulitnya 5000. Aduh, jadi pengen coba varian-variannya nih. Oke, nanti yang penasaran langsung aja ke lapak ya. Kalau udah buka sore itu pasti udah buka ya, Mbak ya.
1: Udah buka. Ini udah buka sekarang.
0: Sekarang udah buka nih. Berarti ada yang jaga di sana.
1: Ada.
0: Oke, berarti ini udah sejak kapan nih Mbak punya karyawan nih?
1: Baru mulai buka lapak, itu karyawannya baru juga Kak. Baru juga itu
0: bulan ini ya.
1: Iya, bulan ini, awal bulan.
0: Berarti selama beberapa bulan itu produksi sendiri semuanya.
1: Iya, aku pasarin sendiri, masak sendiri, packing sendiri, semuanya sendiri.
0: Oke, mandiri ya Mbak ya. Nah, sejauh ini dari udah buka pertama sampai buka lapak nih Mbak, menu apa yang paling jadi andalan?
1: Andalan sementara sih kita andalan pempek kulitnya sih Kak, pempek kulit crispy kan, karena dia jarang kan. Kalau untuk yang lainnya juga pempek telur juga masih andalan kita sih.
0: Oke, and then itu juga termasuk sesuai dengan requestan dari pelanggan gitu ya Mbak. Paling banyak itu ya.
1: Iya, paling banyak yang sering di order itu.
0: Oke, keren-keren banget. Nah terus nih kita mulai dari usaha awal boleh ya Mbak ya. Flashback modal awal membuka usaha ini tuh tabungan sendiri kah atau ada invest gitu, invest dari suami kali ya?
1: Modalnya iya yang pasti itu sih Kak, dari uang belanja suami kan, ditabung terus juga ya. Dari aku memang biasa buat stok kan di rumah, ya gitu-gitu aja sih. Dari uang belanja ditabung buat bahan, terus dijual lagi, diputer lagi.
0: Oke, okay. Keren banget nih Mbak ya, memanfaatkan uang belanja.
1: Betul.
0: Tapi ini awalnya emang niat buka usaha jajanan ini atau iseng-iseng juga gitu?
1: Iseng-iseng aja sih.
0: Iseng-iseng
1: ya? Ada niat, apalagi niat jualan di sini nggak ada, belum ada.
0: Gitu. Jadi kayak ngisi waktu luang gitu nggak sih?
1: Betul. Bosen.
0: Bosen di rumah aja. Ya, di sini kayaknya beda banget dengan kota besar ya Mbak ya.
1: Iya, karena memang kebetulan sebelum di sini kan memang pekerja kerja di swasta juga kan. Jadi biasanya memang ada kegiatan.
0: Okay.
1: Setelah pindah ikut suami tuh enggak ada kegiatan, tuh kayak gimana rasanya.
0: Jadi ritmenya berbeda ya.
1: Betul.
0: Biasanya sibuk, sekarang jadinya kurang ada kesibukan gitu ya. Jadi cari kerjaan. Betul. Ini gabut yang bermanfaat sih Mbak ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini untuk pekerjanya ini mereka menghandle apa aja nih Mbak?
1: Sementara sih masih di stay di lapak aja sih Kak, karena kan cuman goreng-goreng, terus juga cuman packing, antar, delivery, sama balas-balas chat online gitu-gitu.
0: Oh, mereka juga ya handle
1: ya, mereka
0: itu
1: juga. Chat aku online. Ajarin mereka kan.
0: Wah, enak ya. Habis apa ya, ngadon bahan-bahan, terus dikerjain pekerja ya di lapak ya Mbak. Oke, keren. Ini untuk sistemnya mereka itu pembayarannya per hari atau per minggu atau gimana tuh Mbak?
1: Per bulan
0: ya.
1: Jadi biar enakan terimanya. Kalau per hari kayaknya aku gak tega bayarnya.
0: Oh,
1: jadi
0: betul.
1: Per bulan aja biar enak. Memang kerjanya ini
0: per bulan ya. Dan udah berapa karyawan Mbak?
1: Alhamdulillah udah dua.
0: Udah dua, alhamdulillah. Ini new banget, tapi udah langsung dapat dua karyawan. Dan saya lihat kalau ke lapak nih teman Pro 2, ini udah gesit-gesit banget nih karyawannya. Dan itu luar biasa rezeki ya, dapat ya, karyawan yang gesit.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini Mbak udah memulai tadi berapa bulan ya usaha ini?
1: Baru jalan berarti 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Ya, 2 bulan offline, berarti 1 bulan ini belum genap di lapak.
0: Oke, sekitar 3 bulan. Ini udah balik modal belum Mbak?
1: Modal? masih standar sih Mbak, nggak banyak banyak karena kan memang untuk bahan baku juga masih ekonomis juga sih.
0: Iya. Oke, jadi bisa buat muter ya.
1: Iya, muter. Paling yang mahal gitu. Tuh di sini gula aren. Gula aren itu mahal.
0: Iya betul betul betul. Iya betul ya. Di sini makin kayaknya udah lama nggak belanja, tiba-tiba wah udah naik harga gitu, cepet naiknya.
1: Tiba-tiba
0: ya.
1: Amnesia.
0: Amnesia nih harga gula aren nih. Oke, jadi itu ya yang jadi mungkin satu kendala untuk mendapatkan bahan. Ada lagi mungkin yang jadi kendala Mbak untuk usaha ini?
1: Kendalanya di bahasa sih. Kan?
0: Bahasa juga ya.
1: Lagi terus juga masih kendala di ini apa? Banyak yang suka delivery. Tapi aku masih belum tahu jalan. Tapi itu sebelum aku punya pegawai kan yang udah ada. Makanya aku rekrut satu lagi pegawai untuk bisa delivery yang tahu arah-arah jalan sini.
0: Oh, ya, cuman, jadi
1: setelah itu enggak ada lagi kendala alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah, berarti officially 3 karyawan ya, Mbak ya. Satunya delivery ya.
1: Enggak, 2.
0: Oh, 2
1: yang
0: aja.
1: Yang 2 di lapak itu satunya untuk goreng-goreng, yang satu lagi tuh buat dia delivery sama untuk balas-balas chat online.
0: Oh, gitu. Wah, keren ya. Cewek loh padahal ya.
1: Sebelum kerja kan aku tanya dulu mau enggak? Mau ya udah.
0: Oke, keren-keren nih. Biasanya cowok ya bagian kurir kayak gitu, tapi kali ini cewek bisa masak, bisa juga delivery.
1: Iya.
0: Keren banget. Nah, teman Pro 2 pengen nanya soal usaha PMP Atambua Mbak Talia, boleh banget ya. Kita juga live di akun YouTube kita RRI Atambua Official. Jadi yang pengen tanya boleh, di sosmed juga boleh, di akun Instagram dan juga Facebook RRI Pro 2 Atambua, juga di WhatsApp 0851 3728 7493. Kita break dulu ya sejenak Mbak ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay cool terus di Santai Siang Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Nah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
5: Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
3: Aduh.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka

Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Oke teman Pro2, kita masih di Santai Siang Pro2 FM Special UMKM sama Batalia Puspasari, owner usaha kuliner khas Palembang, Pempek Atambua. Lapaknya ada di depan
1: BCA.
0: Oke, Bang BCA, boleh spill dikit ya. Soalnya susah menjelaskan itu jalan apa, jalan Soekarno kalau nggak salah ya.
1: Kilo 1 kalau nggak salah kata pegawai itu.
0: Oke. Belum nyampe kilo 1 sih. Pokoknya di depan sekitar ya, hotel dan juga dekat Dinas apa Perdagangan situ ya, sekitar situ ya. Jadi yang penasaran nanti bisa langsung ke sana sekarang udah buka ya, Mbak ya.
1: Udah buka.
0: Jadi kalau misalnya ngerasa jajan takut kantong bolong, enggak deh kayaknya ya, karena
1: masih
0: ini
1: aman.
0: Masih aman, ekonomis banget, Rp2.000 aja bisa coba rasanya empe-empe itu kayak apa ya. Oke Mbak, jadi selama kurang lebih 3 bulan ya, empe-empe Atambua ini udah ada di Atambua. Gimana nih kisah suka dukanya ada enggak sih?
1: Dukanya tuh alhamdulillah belum ada kah. Sukanya tuh ya memang karena kan disupport sama suami, jadi kita kerja kalau disupport suami kan semangat, jadi nggak ada beban ya.
0: Iya betul.
1: Suka, mas, alhamdulillah baru sukanya aja sih, dukanya jangan ya.
0: Amin, semoga nggak ada duka-duka yang berarti gitu. Pelanggan nggak ada yang rewel kan Mbak?
1: Alhamdulillah belum ada sih, paling ya kayak cukonya aja sih, ada yang kepedesan, ada yang kemanisan ya, tapi kan semua itu kan balik-balik ke lidah sendiri,
0: selera.
1: Iya selera sendiri kan.
0: Oke. Sebenarnya kalau orang asli sini sih udah cukup sih itu ya, malah pedesnya. Kadang pedesnya kadang kayak kurang biasanya gitu. Nanti ditambahin diri ya, kalau kurang ya. Oke, jadi ini untuk manage usahanya, manajemennya sendiri ya Mbak ya?
1: Ya sendiri Kak, karena sendiri kan usahanya semua masih rumahan, baru mau berkembang, jadi semuanya di sendiri yang dilakuin.
0: Oke, terus sistem marketingnya nih Mbak, lewat mana aja nih?
1: Marketingnya seperti UMKM-UMKM yang biasa Kak, kita lewat online, Instagram, terus juga ada TikTok, ada juga sama Facebook sih. TikTok baru mulai sih, baru mau mulai.
0: Oke, boleh di-spill nih Mbak akunnya.
1: Akun Instagramnya kita ada di pempek.atambua. Tapi kalau di TikTok belum ada namanya Kak, masih dipikirin.
0: Oh iya, nanti
1: masih on the way.
0: Oke, on the way bakal ada. Terus di Facebook juga?
1: Di Facebook sih, di pribadi aku. Di Facebook pribadi aku ya, Talia Puspasari.
0: Oke, nanti yang mau kepo

0: kok via online di sosmednya boleh mpempe.atambua delivery bisa langsung DM ya mbak ya?
1: Iya DM, WA kita fast respon kok, aman.
0: Oke, okay. Jadi ini kayaknya belum begitu banyak diserbu, jadi masih cepat ya kalau nanti kalau udah kelabakan semakin banyak pasarnya pasti juga bakal kelabakan nanti, semoga enggak ya, semoga tetap enggak. Mempertahankan kualitas itu ya, pelayanan ya mbak ya. Oke, okay. Nah terus kita pengen tahu apa nih yang bikin beda usahanya Mbak Thalia dengan usaha orang lain gitu, ciri khasnya apa sih?
1: Okay. Ciri khasnya yang pasti kan belum banyak ditemui di Atambua karena aku pernah lihat di pasar tuh ada juga yang jual pempek, tapi itu hanya pempek. Kalau pempek bisa aku pastiin itu bukan orang Palembang yang buat. Itu aja sih lebih beda dari kuliner yang lainnya di sini kan, jarang ditemuin.
0: Untuk pelayanannya ada mungkin yang beda?
1: Sama aja sih,
0: sama
1: Kak.
0: Aja iya, pada sama aja ya. Kita.
1: Terus yang pasti kita fast respon itu aja sih.
0: Oke. Mengutamakan pelanggan.
1: Pelanggan.
0: Kepuasan pelanggan nomor satu. Keren-keren banget, keren banget. Untuk pekerjanya sejauh ini aman, enggak ada keluhan?
1: Aman. Selama ini sih aman, enggak ada komplain dari pelanggan atau lama atau gimana, enggak ada, aman.
0: Oke, luar biasa nih. Semoga kita harapin makin eksis aja ke depannya.
1: Amin.
0: Tetap eksis.
1: Amin.
0: Ya kadang usaha itu kadang kita udah kayak sudah diminati sama kita gitu, udah ini kita udah kenal banget, tapi tiba-tiba ngilang itu sedih banget mbak, semoga jangan ya.
1: Kalau ngilang berarti mungkin aku udah paling
0: udah pindah,
1: udah balik paling tapi aku masih mau lama di Atambua.
0: Oke, okay, amin, semoga eksis terus, usahanya semakin berkembang. Kalau dari Mbak Thalia sendiri harapannya apa nih?
1: Harapannya yang pasti untuk usaha ini bisa lebih maju lagi.
0: Amin.
1: Terus bisa juga lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.
0: Okay.
1: Kak, bisa menginspirasi banyak-banyak anak-anak muda di Atambua biar bisa berani untuk memulai usaha dari yang kecil dulu gitu aja.
0: Oke deh. Dan tipsnya apa sih sebenarnya mbak untuk memulai suatu usaha dari Mbak Thalia, apa nih tipsnya?
1: Harus berani memulai kak. Okay. Harus berani memulai. Karena kalau kita gak berani, kita gak tahu hasilnya gimana. Terus juga harus tekun, harus happy ngejalaninnya. Terus kalau bisa sih kita ngelakuinnya tuh karena hobi.
0: Okay.
1: Jadi kalau hobi itu kan kita pasti ngelakuinnya happy, nggak ada beban, gitu aja sih.
0: Oke, jadi dari sesuatu yang menyenangkan buat kamu, hobi ya, jangan terpaksa ya.
1: Betul. Kalau terpaksa nanti nggak jalan.
0: Nggak jalan. Itu tadi teman prodi orientasinya adalah nyenengin diri ya kan. Kerja jangan dibikin beban, kata Mbak Thalia ya. Semuanya happy, apalagi didukung keluarga.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Aduh.
0: Jadi nggak kerasa lelahnya.
1: Iya.
0: Oke, yang terakhir Mbak Thalia boleh kasih masukan, kasih motivasi buat anak-anak muda yang lagi dengerin kita siang ini, siapapun itu, biar mereka juga bisa semangat nih memulai usaha.
1: Masukannya ya, mudah-mudahan UMKM kuliner di Atambua itu bisa lebih maju lagi. Terus untuk anak-anak muda, jangan malu untuk memulai usaha, untuk jadi apa, pengusaha atau UMKM dulu, karena kan biasanya kalau sesuatu yang dimulai dari kecil, dilakukan dengan tekun, dengan baik, itu bisa jadi bermanfaat orang banyak. Plusnya bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Iya,
1: bisa membuat pekerjaan lain orang-orang yang datang kan.
0: Oke, betul banget teman Pro 2. Jadi kita mulai dengan kecil dulu, bermanfaat juga akhirnya buat orang ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu pasti kita bakal butuh kurir sebagainya, itu membuka lapangan pekerjaan.
1: Membuka.
0: Ya keren banget nih pemikirannya Mbak Thalia. Ada lagi Mbak Thalia yang pengen disampaikan sebelum kita berpisah?
1: Jangan lupa order pempek Atambua.
0: Oke, jangan lupa ya teman Pro 2, di order, dicicip. Ini
1: cicip
0: asli buat orang Palembang. Oke, jadi ekonomis banget, Rp2.000 aja kamu bisa coba sepotong mpek-mpek Mbak Thalia
1: ya, kita
0: nih.
1: Gak ada minimal order, kita jualnya per pieces, jadi kalian bisa mau beli 4.000 boleh, mau beli 1 pun boleh, kita masih layanin kok.
0: Aduh, ini aku jadi keinget zaman-zaman masa sekolah dulu. Dijual per potong bisa gitu ya. Jadi siapa bisa, siapa aja bisa coba, bisa cocok di segala kantong ya. Oke deh Mbak Tilia, terima kasih banyak udah menginspirasi kita siang ini dengan cerita usaha kulinernya. Kita doain semoga semakin eksis terus dan semakin Amin. Berkembang usahanya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Oke. Dan kita pamit ya teman Pro 2. Oke, jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Atambua dengan episode-episode menarik lainnya. Rara pamit dan selamat siang. See you.

0: orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, teman Pro2, selamat siang buat kamu di Santai Siang Pro2 FM. Informasi kita hadirkan buat kamu dari dunia olahraga juga dunia entertainer. Oke, dari dunia olahraga sepak bola, teman Pro2, Liverpool berhasil meraih kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Anfield dalam laga pembuka Liga Champions Kamis 10 September 2026. Gol dari Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister membalikkan ketertinggalan setelah gol awal Marcos Llorente. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengaku taktik Atletico sempat mengejutkannya di awal laga, namun timnya tampil jauh lebih baik di babak kedua. Nah, Iraola memastikan Bradley Barcola hanya mengalami kram dan tidak cedera serius ya. Dominic Szoboszlai mengaku bahagia bisa kembali merasakan atmosfer malam Eropa di Anfield. Diego Simeone kecewa karena gagal mempertahankan keunggulan meskipun Julian Alvarez memberikan assist penting di babak pertama. Selanjutnya, Liverpool akan menjamu Fulham di Premier League Sabtu 12 September 2026. Atletico akan bertandang ke Real Sociedad di La Liga pada Senin 14 September 2026. Selanjutnya dari dunia perfilman, teman Pro2. Oke, ada film 4 musim pertiwi karya sutradara Camila Andini yang akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival TIFF 2026. Film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Empat musim pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat tersebut yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros. Empat musim pertiwi mengikuti perjalanan pertiwi yang diperankan Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun ya meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukannya dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Nah, film ini mendapat representasi internasional dari Goodfellas, perusahaan sales agent di asal Prancis ya. Film itu dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia 8 Oktober 2026, bulan depan ya, teman Pro2. Oke, tetap di Santai Siang Pro2 FM.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kita tunggu bulan depan nih banyak.
1: Thank you.

sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm

untuk teman-teman. Dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: share kan ada apa, Bray?
1: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres.

SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Halo, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sore hari ini teman Pro 2 Beta Mekidaka bakal nemenin kamu di sore ceria berjeringan yang hadir setiap minggu di hari Kamis ya. Nah, kebetulan hari ini hari Kamis. Jadi kembali ya hadir ke ruang dengar teman-teman semuanya ya. Ada kami sudah siapin ini narasumber-narasumber yang luar biasa dari Atambua, dari ND, juga dari Kupang ya. Mereka nanti akan berbagi soal prestasi yang mereka dapat, perjuangan mereka sampai meraih prestasi itu, dan pokoknya ada banyak cerita di dalam acara ini ya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, saya ingin menyapa yang ada di Kupang, selamat sore dari Atambua untuk kamu juga yang ada di ND. Semoga semuanya sehat, dan khusus bagi angkasawan-angkasawati RRI yang mungkin saat ini juga lagi sibuk ya, untuk nanti akan melakukan upacara dan juga penyulutan obor pada besok hari, semangat mempersiapkan semuanya ya. Oke. Nah, seperti biasa ada teman-teman dari ND yang pasti juga sudah menyiapin narasumbernya, ada juga dari Kupang, dan untuk sore hari ini teman Pro 2 di Atambua saya bakal turun tangan langsung ya. Jadi saya akan bertanya, kok bertanya? Saya akan menghadirkan narasumber ya yang akan saya tanya-tanya di sore ceria kali ini ya. Ini adalah siswi SMA Surya ya. Catherine Wodo ini adalah juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu 2026 ya. Nah, kira-kira seperti apa? Saya bakal tanya langsung teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman yang lagi dengar, tunggu ya. Ini dia interview saya dengan Catherine Wodo. Kita langsung saja ya, karena jarum jam terus berjalan. Dan biar kita tidak durasinya tidak panjang-panjang.
1: Sore ceria berjaringan.

0: Re, ini kita bakal ngobrol dengan salah satu adik kita. Ini punya prestasi yang tidak pernah habis ya. Ada namanya Catherine Uwodo. Ini merupakan juara satu Duta SMA Kabupaten Belu tahun 2026. Kita akan sapa Catherine. Halo Catherine, selamat sore.
1: Halo teman berdua.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Oke, baiklah ya. Sebelumnya terima kasih Catherine ya, meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua.
1: Sama-sama.
0: Nah, Catherine mungkin sedikit bisa disampaikan ini kapan dan seperti apa proses Catherine bisa jadi juara satu begitu.
1: Kalau untuk Duta SMA sendiri, seleksinya dimulai sekitar dari akhir bulan April. Jadi itu sudah mulai seleksinya, dimulai dengan buat video profil tentang diri kita sendiri, visi misi, dan alasan kenapa kita itu cocok dipilih sebagai Duta SMA. Yang kedua, buat juga esai. Nah, tema esainya tuh sudah diberikan, ada sekitar 5 tema, dan nanti calon Duta SMA akan memilih kira-kira tema mana yang mau dikembangkan untuk menjadi esainya. Dan untuk esai itu sendiri harus berkesinambungan dengan realita yang dihadapi para calon Duta SMA ini di daerah mereka masing-masing, dan harus ada kesinambungannya juga dengan visi misi yang sudah dipaparkan. Nah, setelah itu barulah mulai proses seleksi, dilihat lagi portofolionya, ada portofolio yang harus dilampirkan juga, rekam jejak prestasi selama 3 tahun terakhir, apa saja yang sudah dilakukan, rekam jejak organisasi, bagaimana keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan sosial, bermasyarakat, sebagaimana semuanya itu dijelaskan di dalam portofolionya, dikirim filenya, harus ada surat keterangan sehat juga, pokoknya diperiksa sebaik mungkin dari pihak Direktorat SMA-nya, sampai akhirnya di sekitar pertengahan bulan Mei, tepatnya tanggal 16 Mei itu, ada wawancara. Jadi wawancara mengenai visi misi dan juga esai yang sudah kita paparkan. Setelah wawancara langsung keluar hasilnya dan diseleksi untuk pengumuman juaranya di hari yang sama.
0: Oh, di hari yang sama. Wow, ini tapi kalau dari versi rasanya ini ribet sekali menurut saya ya. Gimana tuh Catherine bisa membagi waktu untuk ngatur ngurus itu semua? Tidak sempat berpikir untuk mundur kah soal itu?
1: Awalnya sempat kepikiran untuk menyerah karena bertepatan dengan LCC 4 pilar ya, sementara bimbingan untuk LCC 4 pilar yang sangat padat. Tetapi puji Tuhan dari sekolah itu sangat membantu. Jadi guru-guru juga bantu urus surat-suratnya, bahkan dari sekolah yang bantu print out surat-surat dan hal-hal yang harus di print out, diketik, itu guru pendamping Ibu Desi yang bantu untuk ketik, print out, dan kasih kromo untuk tanda tangan. Saya benar-benar mengurus visi misi, program kerja, dan juga esai saya. Jadi lebih susah itu di membuat esainya karena deadline-nya cukup mepet. Waktu itu dikasih waktu satu malam untuk selesaikan esainya, dan itu yang buat sedikit pusing kayak ribet karena habis dari 4 pilar yang kayak tidak ada kesinambungannya dengan Duta SMA. Kayak habis hafal undang-undang, habis hafal tap MPR, harus langsung buat esai tentang waktu itu saya ambilnya tentang daerah Atambua sebagai daerah perbatasan, bagaimana cara kita meminimalisir hoax di daerah perbatasan. Jadi budaya cek dulu sebelum percaya, kan itu kesinambungannya sedikit ya, makanya tidak ada antara 4 pilar dan itu. Jadi agak sedikit pusing, kontrasnya terlalu jauh.
0: Agak sedikit pusing ya. Nah, tapi terlepas dari sekolah sempat membantu, apa yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar Catherine mau ikut Duta SMA ini?
1: Kalau saya tipe orang yang suka berorganisasi dan mencari hal baru, saya suka sih ikut yang kayak duta-duta, terus membuat diri saya bisa berdampak untuk teman-teman sebaya. Itu salah satu hobi saya dan salah satu motivasi saya untuk terus berkembang di masa SMA ini. Makanya pas dibuka pendaftaran duta SMA, saya sangat berharap sih saya salah satu yang direkomendasikan dari sekolah. Dan ternyata nama yang keluar yang direkomendasikan dari sekolah untuk mengikuti duta SMA itu saya sendiri. Jadi puji Tuhan punya kesempatan yang lebih begitu.
0: Oke, ya. Wow, ini hobi yang kalau menurut saya itu agak sedikit beda ya dengan yang lain ya. Kalau yang lain hobinya jalan-jalan, ini Catherine hobinya bersaing itu dengan teman-teman di lomba-lomba yang Catherine ikuti begitu.
1: Ya, supaya kita bisa berkarya bersama.
0: Oke, nah terus kalau untuk duta SMA itu Catherine itu bersaing dengan teman-teman ada berapa peserta?
1: Kalau untuk Kabupaten Belu ada 8 peserta yang tersebar di kurang lebih 4-5 sekolah.
0: Tapi dari SMA Surya cuma Catherine sendiri berarti ya?
1: Iya, dari SMA Surya saya sendiri.
0: Oke, nah kalau untuk visi misi dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya Catherine angkat yang menurut Catherine menarik dan akhirnya ini pas nih untuk kita bagikan bagi generasi muda?
1: Seperti yang saya bilang, yang saya angkat itu sesuai kembali dengan temanya budaya cek dulu sebelum percaya, literasi cerdas di beranda Nusantara, khususnya daerah perbatasan.
0: Berarti ada juga dong alasan tersendiri nih angkat soal literasi. Kenapa tuh Catherine?
1: Kalau alasan tersendirinya sesuai dengan realita yang saya hadapi dari mulai di bangku sekolah dasar sampai di bangku SMA ini sendiri, minat literasi itu bukan tambah naik ya, tapi semakin hari yang saya temukan itu malah tambah menurun. Kayak anak-anak lebih cenderung kepada cari nih lewat AI, lihat soal langsung cari lewat AI dibanding harus mencari tahu dari sumber-sumber yang sebenarnya sudah semakin lengkap. Buku-buku sekarang kan semakin lengkap ya. Mungkin dulu kita mau mencari buku tuh setengah mati. Tapi kan sekarang sekolah sudah memfasilitasi dengan perpustakaan di sekolah masing-masing, ada perpustakaan daerah, bahkan juga ada sumber-sumber bacaan online yang tidak perlu sebenarnya kita shortcut lewat AI, tapi bisa kita cari pelan-pelan karena itu kan bisa menambah wawasan. Tapi realitanya di daerah perbatasan dan juga di kehidupan masyarakat sekarang, anak-anak sekarang Gen Z ya bilangnya.
0: Iya, Gen Z.
1: Itu sudah sangat kurang minat terhadap literasi. Kayak kalau kata orang harap gampang dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Tapi menurut saya sendiri, teknologi itu harusnya buat kita semakin cerdas dong, bukan harap gampang dengan yang sudah ada.

0: memaparkan. Setelah itu para juri mendalami lagi, dan setelah itu mereka mewawancarai kita terkait visi misi dan juga esai yang sudah kita buat, dan kurang lebih waktunya itu 30 menit.
1: Oke, berarti kita tidak bisa mengetahui karya teman-teman kita, dan kita tidak bisa membandingkan mana yang kira-kira baik ataupun yang lebih bagus begitu ya.
0: Iya, betul sekali, Kak. Jadi kita betul-betul tidak saling tahu kira-kira si A karyanya tentang apa ya, si B gitu. Tidak ada yang tahu.
1: Iya, iya, iya, iya. Wah, berarti itu agak-agak gimana juga ya. Kita harap-harap cemas berarti.
0: Betul, deg-degan kayak lihat teman-teman latihan presentasi kayak, duh, kira-kira nanti saat masuk saya bagus tidak ya? Bisa bertanggung jawab untuk karya saya atau tidak?
1: Oke, nah kalau Catherine sendiri itu kemarin targetnya apa tuh? Memang hanya ingin ikut lomba dan mencari pengalaman, atau memang targetnya untuk juara?
0: Kalau saya lebih ke mencari pengalaman, karena ini pertama kali saya ikut seleksi yang begitu ketat, harus buat esai, dan ini pertama kali juga saya membuat esai ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu berharap lebih dengan apa yang sudah saya lakukan, hanya ya melakukannya dengan sepenuh hati dan berdoa pasti. Tetapi ya, tidak terlalu berharap lebih, karena deadline untuk kumpul esainya sudah terlalu mepet dengan pengerjaan saya. Jadi menurut saya sudah kurang maksimal dari situ. Jadi kayak ya sudahlah, tidak berharap lebih, apa yang terjadi biarlah terjadi.
1: Asik, apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Oke. Okay. Dan akhirnya setelah itu di pengumuman di hari yang sama, Catherine Wodo meraih juara pertama. Catherine, perasaannya waktu itu Catherine?
0: Wah, shock sih, Kak.
1: Apa yang dipikirin Catherine?
0: Di saat itu saya langsung berpikir, wah, begadang sudah sia-sia buat esai. Okay. Karena jujur buat esainya yang paling susah. Jadi kayak, aduh, harap-harap cemas.
1: Oke, okay. Nah, terus berarti kalau sebagai juara satu, orang tua, pihak sekolah bagaimana tuh respon mereka terhadap prestasi yang Catherine dapat itu?
0: Puji Tuhan, dari keluarga dan juga pihak sekolah sangat mengapresiasi, bahkan mereka sangat mendukung dari awal seleksi sampai dengan pengumuman juara. Dari awal seleksi juga buat esainya ditemani mama, begadang ditemani mama sampai selesai.
1: Oke.
0: Setelah itu pihak sekolah juga membantu, moral material itu sangat dibantu oleh keluarga dan pihak sekolah, puji Tuhan sekali.
1: Oke, berarti memang dukungannya total, jadi Catherine juga penampilannya total juga kemarin ya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Sempat mungkin ada pesan yang disampaikan dari Romo sendiri untuk Catherine, atau ada ucapan seperti apa begitu?
0: Kalau dari Romo tentunya apresiasi, dan pesan dari Romo itu harus terus berkarya dan terus bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi duta itu tidak habis di diri sendiri, tapi harus bisa berdampak juga. Yang pertama pastinya di lingkungan sekolah sendiri. Dari Romo sendiri seperti itu.
1: Oke, beban lagi ya.
0: Iya, beban lagi.
1: Tapi tidak, itu memang beban, tapi yang berdampak itu kan saya rasa itu hal positif ya. Kita sekalipun berat, kita tetap berjalan. Intinya bahwa berdampak bagi orang lain itu ada berkahnya tersendiri begitu.
0: Iya, ada kesenangan tersendiri kalau terjadi, kita tuh bisa punya pengaruh positif untuk teman-teman sebaya.
1: Oke, terus apa namanya itu cuman berakhir di kabupaten ya, tidak lanjut ke provinsi, ke nasional tidak?
0: Itu seleksinya nanti ada lagi dari kementerian, nanti dilihat lagi portofolio kita dari kementerian direktorat SMA.
1: Oke, berarti untuk sementara masih diproses mungkin?
0: Iya, mungkin seperti itu karena belum ada informasi lebih lanjut.
1: Oke, kalaupun misalnya ini kan sementara dalam proses, apa yang kita harapkan nih? Harap-harapnya tetap lanjutkah atau gimana tuh? Atau ya sudah cukup, ini kayaknya berat sekali nih.
0: Saya tidak berharap lebih seperti yang tadi. Apa yang terjadi biarlah terjadi, karena teman-teman dari luar juga hebat-hebat semua. Betul. Saya sudah lihat video perkenalannya, mereka sangat luar biasa. Tapi sudah sampai di titik ini pun sudah sangat bersyukur karena sudah bisa bersaing dengan teman-teman dari luar yang hebat-hebat, yang wah-wah semua, yang tidak kalah bersinar.
1: Iya. Wah, positif sekali ya. Ini Catherine luar biasa. Selamat ya untuk juaranya. Kita tunggu nih juara-juara selanjutnya, entah untuk di tingkat lanjutan atau mungkin lomba-lomba yang lainnya, biar tetap ada istilahnya ada juara terus begitu.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Baik, Catherine, terima kasih untuk waktunya sore ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Kami tunggu ya.

0: prestasi-prestasi yang lain, kalau misalnya ada langsung di share biar kita berbagi ya, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga, Catherine.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Oke, selamat sore, Tuhan berkati, Catherine.
1: Amin, puji Tuhan, terima kasih, selamat sore.

0: Sore Ceria Berjaringan. Terbaik kamu, baik kamu. Music Station.
1: Pro 2. Okay, itu dia tadi ya, dia teman kita Catherine yang luar biasa sekali ya, punya prestasi yang kayaknya tidak pernah akan habis deh ya, karena sukanya tantangan dan suka apa namanya mengikuti lomba-lomba yang menurut saya sih ekstrim, tapi ya seperti itulah ya, namanya juga Gen Z yang bersemangat, so itu sangat luar biasa sekali. Selamat untuk Catherine ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 dari Atambua, kita bergeser. Kali ini kita menuju ke Kupang dulu ya. Di Kupang sudah ada Ayunda Daryanti, Kakak Ayunda yang bakal berbagi dengan narasumber yang sudah bersedia di sana, Kalsa Sensini, juara 3 Solo FLS3N tingkat Kabupaten Kupang. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kakak Yunda, silakan dengan narasumbernya.
2: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Dan pastinya kita hadir dengan anak muda keren yang berbakat dengan ceritanya yang sangat menginspirasi. Karena sudah hadir bersama dengan Yuna di studio ada Kalsa yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Amabi Oeveto Timur, dan juga merupakan juara kita yang akan berbagi pengalaman yang keren banget teman Pro 2. Karena namanya Kalsa sebagai juara tiga Solo FLS3N tingkat Kabupaten Kupang. FYI teman Pro 2, FLS3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Okay, untuk Kabupaten Kupang. Wow, keren ya teman Pro 2. Kita bakal kepoin dulu, tapi kayaknya tidak enak juga ya kalau Yunda yang memperkenalkan. Langsung aja nih, Kalsa boleh memperkenalkan diri ke teman Pro 2 ya.
3: Nama saya Kalsa Rensini, saya dari Kecamatan Amabi Oeveto Timur. Saya dari SMA Negeri 1 Amabi Oeveto Timur, saat ini duduk di bangku SMA kelas 12.
2: Kelas 12, oh kakak kelas ya. Berarti ikut lomba juga masih kelas 12?
3: Waktu itu ikut lombanya kelas 11.
2: Selamat ya Kalsa ya, sebagai juara nih. Dan pastinya kita kepo juga sama perjalanannya. Tapi untuk kamu sendiri lagi sibuk apa selain sebagai seorang pelajar aktif nih Kalsa?
3: Saat ini lagi sibuk ikut-ikut lomba event.
2: Oh, lomba apa aja itu?
3: Ada lomba bintang radio.
2: Bintang radio ya. Terus apa lagi?
3: Mungkin tanggal 14 September ada ikut lomba di Poltekkes.
2: Oh, Poltekkes apa tuh lombanya?
3: Lomba solo juga.
2: Kayaknya nanti kalau juara bisa datang lagi. Kakak ya. Boleh, amin ya teman Pro 2. Itu di tanggal berapa?
3: Di tanggal 14 September, Kak.
2: 14 September. Ya. Lagi persiapan juga ya. Okay. Tapi kalau dari Kalsa sendiri ya, umur kamu sebagai seorang pelajar kelas 12 SMA udah suka nyanyi dari kapan?
3: Dari masih kecil sih.
2: Kecil umur tuh umur tahun. Berapa? Dari 4?
3: Dari 4 tahun.
2: Okay. Siapa yang memperkenalkan kamu?
3: Waktu itu masih 4 tahun kan suka nyanyi. Okay. Jadi sama mama kan, mama biasa bilang, ayo kita nyanyi bareng. Gitu.
2: Mama juga bisa nyanyi?
3: Mama suaranya bagus.
2: Terus?
3: Situ pas SMP saya diminta untuk mengikuti lomba 17-an.
2: Pertama kali. Oh, jadi kamu pertama kali nyanyi di lomba
3: 17-an waktu SMP.
2: Itu di mana?
3: Itu di Kecamatan Amabi Oeveto Timur sih.
2: Berarti kalau Kalsa ini untuk lombanya dari kamu sudah suka nyanyi, ini yang keberapa event lomba yang kamu ikuti? Terhitung ya?
3: Iya.
2: Saking banyaknya ya?
3: Banyak.
2: Banyak sekali.
3: Iya.
2: Okay, berarti udah sering juara juga dong?
3: Kalau juaranya baru pertama kali FLS3N.
2: Oh, yang FLS3N. Aduh, ini agak sulit ya teman Pro 2. Pokoknya festival nyanyi gitu kan. Okay. Dan ini luar biasa sekali teman Pro 2. Ternyata dari umur 4 tahun ya udah suka nyanyi. Kamu punya role model tidak untuk penyanyi-penyanyi baik itu di Indo atau di mancanegara?
3: Punya.
2: Jangan Yunda ya. Siapa tuh?
3: Raisa.
2: Raisa, ya. Kalau untuk Indo ya, ya. Kalau mancanegara siapa?
3: Kalau mancanegara tuh Celine Dion.
2: Celine Dion, oh pas dong, tadi aku sempat spill Celine Dion loh. Tapi kamu suka Celine Dion sama Raisa kenapa? Dari banyaknya penyanyi.
3: Suka Celine Dion tuh karena suaranya tuh kalau nyanyi tuh sangat power lah.
2: Oh iya, yeah.
3: Kayak langsung buat jadi penonton tuh wow.
2: Udah pasti ya, itu Celine Dion, yeah. Raisa kenapa?
3: Kalau Raisa tuh lagunya tuh semua tuh pas dengan jalan hidup.
2: Wih, jalan hidup ya. Anak kelas 12 SMA ya. Oke, kamu terinspirasi sekali ya dari Raisa.
3: Iya.
2: Kita doakan ya, semoga bisa satu panggung sama Raisa.
3: Amin.
2: Amin. Ya, amin. Kalau jadi bintang radio udah lolos di sini, bisa ke nasional ketemu Raisa dong.
3: Oh, oke.
2: Amin ya, teman pria dua ya. Kamu sukanya genre apa kalau nyanyi?
3: Semua genre sih.
2: Hah, semua?
3: Iya.
2: Tapi yang lebih sering?
3: Yang lebih sering itu rock sih.
2: Iya. Kalsa? Rock?
3: Iya.
2: Kamu lebih suka musik rock? Atau gimana?
3: Lebih ke vokalnya. Ke
2: sukanya itu ada. Oh, vokal rock, vokal rock gitu.
3: Iya.
2: Kalau selain rock apa yang kamu suka bawakan? Kamu suka R&B tidak?
3: Suka.
2: Berarti semua genre itu kamu bisa,
3: bisa
2: ya? Yang belum pernah kamu coba di lomba, yang paling genre yang tidak pernah kamu nyanyikan pada saat lomba.
3: Kayaknya semua bisa sih.
2: Ush. Yuna tidak bisa sombong karena Yuna tidak bisa menyanyi ya. Tapi tidak apa-apa tuh Band Pro 2. Oke, berarti kamu nih juga suka dengar musik kan, Kalsa? Kamu musiknya sekarang lagi sering dengar lagu apa?
3: Sering, sekarang lagi suka dengar musiknya Raisa sih.
2: Oh, Raisa juga
3: ya.
2: Ini semua tentang Raisa, Raisa. Ya. Oke, ini kita kepoin soal juara kamu. Juara FLS3N. Ya, di juara 3 untuk 3 Kabupaten Kupang. Boleh diceritain sama teman pro 2 nih, Kalsa, perjalanannya. Kamu tahu informasi lomba tuh dari mana?
3: Dari guru.
2: Okay.
3: Dari guru dua orang, ada guru prakarya Ibu Arni dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
2: Satu amati OFT Totimur, tolong nonton.
3: Tolong support ya.
2: Jadi dari informasinya dari guru,
3: ya.
2: Lalu bagaimana?
3: Waktu itu kan masih kelas 10, iseng-iseng dong nyanyi terus posting di story WA gitu.
2: Okay.
3: Terus di notice nih dari guru prakarya itu di mana juga mama kecil saya.
2: Oke.
3: Setelah itu berunding lagi guru prakarya dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
2: Oke.
3: Gak tahu sih mereka berunding bagaimana. Langsung ajak saya bilang, ayo kita buat konten yuk karena ibu lihat suaramu bagus.
2: Untuk konten di sekolahan gitu ya.
3: Iya. Karena waktu itu masih zaman-zaman tren FB Pro.
2: Baiklah. Ya.
3: Setelah itu
2: salam interaksi. Lalu
3: setelah itu buat konten nih. Latihan tiap hari, latihan. Kadang pengen nangis banget tapi gak bisa karena kayak maksudnya kalau ada kesalahan tuh ya kalau ada kesalahan tuh ulang sampai bisa.
2: Oke.
3: Jadi kadang mau jengkel juga bisa
2: tingkat latihan
3: guru udah orang.
2: Oke, berarti harus sampai bisa.
3: Iya.
2: Itu untuk apa? Bisa. Untuk nyanyi atau untuk konten?
3: Untuk konten. Mereka kasih tantangan bahwa satu hari itu harus satu lagu harus bisa. Sandi bilang
2: oh, challenge
3: bisa.
2: Gitu ya. Terus lagu apa waktu itu?
3: Waktu itu masih suka lagu dansa.
2: Oh, oke. Lalu
3: terus Ibu Arni datang bilang, lu tahu ini lagu kosong deh nih, harus bisa ini lagu, kalau saya bisa nanti beta, jadi harus bisa, jadi harus berusaha aja. Setelah itu, sebenarnya jam pulang sekolah jam 12:30, tapi latihan tiap hari, pulangnya tuh jam 3-4 kadang kena mengamuk dari orang tua.
2: Okay.
3: Dari orang rumah maksudnya.
2: Orang rumah
3: ya.
2: Bila tenang, saya memang kisah yang kesini. Terus
3: tapi pas buat konten terus itu video tuh FYP kak.
2: Oke, okay. Ini memang salam interaksi. Betul. Ya, lalu
3: tapi mau tahu apa, banyak yang hujat. Banyak yang hujat.
2: Apa?
3: Ih, kenapa tuh? Ih, cara menyanyi tuh jangan buat begitu loh.
2: Oh, biasa kayak gitu. Ya. Banyak yang jadi ini profesional gitu kan.
3: Iya. Tapi kayak buat tulis lah.
2: Oh, itu biasa, Sa. Terus
3: setelah itu ketang buat konten pas lomba 17 Agustus lagi diminta dari sekolah untuk lomba solo untuk menyanyi lagi.
2: 17 Agustus di sekolahan atau di mana?
3: Di kecamatan.
2: Kecamatan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi menyanyi sendejara. Kayak masa itu kepengen menyerah tapi ada selalu guru yang
2: dukung. Kasih support, ya. Semangat.
3: Makanya gitu kan? Sende patah semangat gitu.
2: Oke. Okay.
3: Selanjutnya tahun 2024-2025 ada lomba FLS.
2: Oke.
3: Okay. 2N ikut lomba lagi tapi Sande juara lagi.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Tapi di situ Sande patah semangat karena mungkin tahu bahwa ini suatu dari proses.
2: Bagian dari proses. Yeah. Oke, okay, berarti dari survive-nya dari kelas 10.
3: Iya.
2: Oke, okay, lanjut.
3: Dan mau menyerah tapi guru dukung
2: masih support.
3: Ayo, ayo, semangat, semangat. Mm-hmm. Jangan patah semangat.
2: Iya, salam interaksi gitu. lanjut.
3: Dan setelah itu tahun ini bulan April kemarin,
2: okay,
3: lomba FLS3N ini ya puji Tuhan Sande sangka-sangka kalau dapat juara 3. Tingkat Kabupaten Kupang.
2: Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa ya. Kamu tidak menyerah berarti ya, Kals, ya.
3: Dari situ lomba-lomba di Kupang, ulang tahun NTT ikut lagi. Tapi tidak juara lagi.
2: Apa?
3: Tetap semangat. Dan pada saat ini ada ikut Bintang Radio.
2: Oke, okay.
3: Dan puji Tuhan lolos tahap 1.
2: Okay. Kita ketemu nanti ya. Oke, okay, dan akhirnya kamu jadi juara 3 ya, ya, untuk sure event yang kali ini. Perasaan kamu seperti apa dengan ya setelah beberapa mata lomba?
3: Sangat senang.
2: Oke, okay.
3: Karena Sande sangka-sangka bisa sampai di titik ini. Setelah perjuangan yang begitu panjang, satu kebanggaan buat Beta.
2: Guys, dan tidak kapok untuk ikut lomba ya lagi ya. Luar biasa ya Tuan Pro 2 dari perjalanan salam interaksinya. Kalsa ya, Ibu Guru udah orang tolong salam dari Kakak Yunda. Mau dong diajak juga ya. Dan pastinya Tuan Pro 2 ini jadi bukti ya bahwa proses tuh yang membentuk kita untuk bisa jadi seseorang yang luar biasa ya, kalau misalkan kita tidak pernah menyerah gitu. Ya. Kalau dari lomba yang baru kamu ikuti ini tuh berapa peserta yang Kalsa tahu yang ikut?
3: 44 peserta.
2: 44 peserta, ya. Berarti tersebar di Kabupaten Kupang, ya. Ya. Itu berarti lombanya bukan secara online dong, Kalsa? Langsung.
3: Langsung.
2: Itu berapa hari untuk penyisihan sampai final?
3: Satu hari.
2: Oke. Okay.
3: Pada waktu itu saya urutan 27 sampai jam 12 malam.
2: Dari 44 peserta. Oke. Okay.
3: Sampai mengantuk-mengantuk.
2: Ini standar penilaian yang Kalsa ingat itu seperti apa?
3: Standar penilaiannya tuh liriknya tidak boleh salah, terus penghayatannya, terus ekspresi.
2: Lagu yang kamu bawakan apa waktu itu?
3: Sudah disediakan oleh panitia, dan saya pilih Hati-Hati di Jalan oleh Tulus.
4: Ya.
3: Dua lagu, ada dua.
2: Yang kedua?
3: Yang pertama tuh lagu wajib.
2: Lagu wajibnya?
3: Loba Mora.
2: Oke. Okay.
3: Yang kedua tuh lagu pilihan, Hati-Hati di Jalan.
2: Hati-Hati di Jalan dari Tulus ya, bukan Raisa ya? Kok nggak Raisa? Oke, okay, persiapan kamu lomba kemarin itu seperti apa? Perbedaannya dari lomba-lomba yang sebelumnya kamu ikuti?
3: Persiapannya tuh penuh tantangan sih.
2: Oke, okay. Kenapa sampai penuh tantangan?
3: Karena berusaha untuk harus bisa. Karena melewati perjalanan yang gagal. Kali ini percayakan diri untuk harus maju kali ini.
2: Untuk waktunya, kamu latihan berapa lama?
3: Dua minggu
2: iya, untuk lomba kemarin.
3: Iya.
2: Target terbesar dari Kalsa untuk mengembangkan bakat tarik suara dalam beberapa tahun ke depan seperti apa sih?
4: pengen kuliah di seni musik dan masih mau mengembangkan talenta-talenta.
5: Oke, kamu ada mimpi jadi guru musik tidak?
4: Sebenarnya tidak sih.
5: Oh, sebenarnya tidak ya?
4: Iya.
5: Ingin digurui aja ya? Oke.
4: Tapi karena cinta dengan seni musik, jadi mau gimana pun harus.
5: Kalau dipercayakan, iya. Gas.
4: Gas.
5: Oke. Dan kita lihat lagi, untuk teman-teman pelajar yang sebenarnya tuh punya bakat, ya maybe ya, kalau kayak di luar sana mereka kayak masih pengen explore kemampuan mereka, tapi seperti yang tadi pengalaman kamu, masih banyak insecure-nya, rasa tidak percaya dirinya, dan akhirnya bikin mereka stuck saja. Pesan kamu seperti apa?
4: Teruslah berproses, kalau menang itu urusan belakang, intinya gas terus.
5: Intinya gas terus ya, mau apapun di depan gas dulu.
4: Iya.
5: Oke. Dan yang terakhir, kalau perjalanan Kalsa dalam bernyanyi harus dirangkum dalam satu kalimat atau menjadi moto, kira-kira kamu memilih kalimat yang seperti apa?
4: Hidup adalah proses untuk mencapai tujuan. Kalau kita berfokus pada tantangan, kita akan berhenti di situ saja. Tetapi kalau kita berfokus pada tujuan, kita akan maju terus.
5: Yes, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini jadi moto terbaik ya. Kalau fokusnya di tantangan, yang kita lihat sulit aja gitu kan. Tapi kalau fokus sama tujuan, mau apapun tantangannya kita gas.
4: Yes.
5: Yes, keren nih. Terus apa sih yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang sudah mendukung kamu ya? Untuk para guru, untuk besti, orang tua, pihak sekolah dan lain sebagainya yang menjadi support system Kalsa sejauh ini.
4: Terima kasih untuk pihak sekolah dan untuk Ibu Delvi dan Ibu Arni.
5: Ibu Delvi, Ibu Arni.
4: Sampai sejauh ini masih dukung Beta.
5: Oke, Kalsa Rensini. Terima kasih banyak ya Kalsa ya. Kita bakal ketemu lagi nanti dan semangat selalu. Jangan lupa untuk terus semangat ikut lomba-lomba eksplor diri kamu. Semoga datang ke sini udah jadi guru musik mungkin,
4: amin,
5: penyanyi mungkin ya. Kak Inda, lagu baru nih mau dong dihadirkan di Pradua. Amin ya. Oke, Inda juga sudah harus pamit undur voice teman Pradua. Stay tune terus, kita masih akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you, ketemu Pradua. Dadah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria berjaringan.
3: Oke, itu dia ya. Tadi kakak Yunda sudah berbagi dengan narasumbernya yang wow, luar biasa dan

0: Pro2 ND Kupang dan Atambua. Balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Dan dari ND bareng Salsa, sore hari ini kita bareng dengan Kakak Gilang Adi Prakasa yang merupakan putra terpilih pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026. Sebelum kita ngobrol bareng Kak Gilang di sore hari ini, teman Pro2, kita mau mengucapkan congratulations nih buat Kak Gilang. Halo Kak Gilang, selamat sore.
1: Halo Kakak, selamat sore.
0: Oke, Kak Gilang nih, bagaimana sih perasaannya kemarin akhirnya setelah dipilih sebagai putra pariwisata Nusantara Indonesia Nusa Tenggara Timur 2026? Perasaannya seperti apa nih Kak Gilang?
1: Oke, sebelumnya sebelum terpilih tuh pasti pesimis sebetulnya Kakak, karena di antara kabupaten-kabupaten lain yang tentunya mengirimkan delegasi-delegasi yang keren, yang kece, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan memberikan berkat kepada saya untuk bisa mewakili NTT, dan perasaannya sangat bangga sekali, terharu karena berkat Tuhan ini membawa banyak pesan dan harapan bagi semua anak muda yang ada di Kabupaten ND, khususnya Nusa Tenggara Timur sih Kak.
0: Oke, berarti sempat pesimis. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Gilang adanya perasaan pesimis itu?
1: Jadi kebetulan waktu diadakan audisi kan kita tahu bahwa NTT kan banyak sekali kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya. Kenapa pesimis? Saya menganggap bahwa pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten ND, yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya, itu banyak sekali memiliki potensi, kemudian memiliki bakat serta wawasan yang begitu bagus. Jadi di saat itu juga saya merasa bahwa kira-kira saya bisa tidak bawa nama NTT, kemudian mewakili ND waktu itu untuk berkompetisi di ajang nasional, karena saya rasa pemuda-pemuda yang ada di Nusa Tenggara Timur itu hebat-hebat sih Kakak. Seperti itu.
0: Oke, berarti pesimisnya bukan soal lebih ke mental, tetapi mungkin kayak, oh ternyata banyak tetapi yang kepilih saya nih. Begitu ya Kak Gilang ya?
1: Betul.
0: Oke, ini kita kalau boleh kepo nih Kak Gilang, setelah terpilih kemarin, bagaimana sih persiapan Kak Gilang sejauh ini untuk menghadapi ajang nasional yang akan berlangsung di Jakarta?
1: Oke, untuk sejauh ini yang pastinya terkait ajang ini kan khususnya ajang pageant nih Kakak. Jadi terkait penampilan, kemudian mental, wawasan, komunikasi, terus pemahaman khususnya di bidang pariwisata itu yang betul-betul saya persiapkan dengan baik. Selain pariwisata, saya coba korelasikan dengan budaya, sehingga bagi saya terkait pariwisata yang berkelanjutan pasti ada budaya yang kental sebagai identitas dari masing-masing profesi tersebut. Kemudian untuk ajang di Jakarta sendiri, saya berharap untuk persiapan ini bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi saya bisa membawa identitas Nusa Tenggara Timur, di mana pariwisatanya dianggap oleh banyak orang ini adalah surga dari wilayah timur Indonesia. Jadi saya akan mempersiapkan diri secara matang dan akan menampilkan semuanya dengan percaya diri dan tetap rendah hati itu sih Kak.
0: Oke, berarti memang bukan cuma budaya ND nih yang dikenalkan, tetapi ini kerjanya juga lebih double ya Kak Gilang, karena memperkenalkan budaya dari Nusa Tenggara Timur sampai ke tahap nasional nih. Nah, selain dari persiapan yang tadi Kak Gilang sudah sempat spill ke teman Pro2 sore hari ini, untuk menuju kompetisi tingkat nasional tuh pasti bukan cuma materi ataupun mungkin apa yang Kak Gilang sudah latihan begitu, tetapi bagaimana secara fisik, mental, dan penampilan, dan bagaimana yang saat ini paling menjadi fokus dari Kak Gilang untuk mempersiapkan diri?
1: Oke, sebetulnya untuk semua hal yang tadi disampaikan Kakak terkait persiapan itu, seperti fisik, mental, wawasan, dan penampilan, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial dalam pageantnya Kak. Tetapi di satu sisi, ketika saya mampu mempersiapkan seperti mental dan wawasan, lebih prepare, menurut saya itu bisa membawa karakter saya lebih dalam, lebih kuat ketika menjadi public figure atau menjadi delegasi yang mumpuni nama harum NTT. Jadi saat ini dalam deadline yang cukup dekat ini, saya lebih

0: mempersiapkan mental dan wawasan secara mumpuni, diselingi dengan kesiapan fisik dan penampilan tadi. Jadi terkait portofolio, kemudian riset, data dan lain sebagainya itu sudah mulai dikumpulkan secara matang, sehingga ketika saya sudah menginjak di Balon Ajang di Jakarta, saya bisa menampilkan yang terbaik terkait wawasan serta kesiapan data dan portofolio yang saya bisa presentasikan ke masyarakat Indonesia nantinya. Seperti itu.
1: Oke, berarti sangat well prepared ya dalam waktu yang mungkin tadi Kak Gilang bilang sebentar lagi nih. Kalau boleh tahu kapan sih ini kompetisinya Kak Gilang? Apakah dalam beberapa pekan ke depan atau deadline-nya kapan nih?
0: Untuk ajang bootcamp atau karantinanya itu di tanggal 22 September sampai 29. Jadi itu masa karantina, tetapi grand finalnya nanti di tanggal 28 September.
1: Oke, berarti bukan tinggal beberapa pekan ya, tinggal menghitung hari nih Kak Gilang. Sebentar lagi nih. Dan ya, sebagai perwakilan NTT, Kak Gilang tentu pasti ada tanggung jawab yang besar untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional. Apa saja yang Kak Gilang pelajari dan persiapkan agar mampu memperkenalkan pariwisata, budaya, dan potensi Nusa Tenggara Timur di hadapan peserta maupun juri dari seluruh Indonesia?
0: Oke, sebagai perwakilan NTT ini Kak, saya mempersiapkan banyak hal sebetulnya. Karena beberapa bulan akhir-akhir ini ketika saya mempersiapkan ini, saya juga sempat turun ke lapangan untuk melihat nih bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten ND dan Nusa Tenggara Timur mampu untuk mempertahankan citra pariwisatanya di daerah tersebut. Seperti di Desa Ngila kemarin, kita kenal dengan Jukaju. Kemudian selain itu ada banyak potensi sekali dari masyarakat itu, seperti ekonomi kreatifnya, kemudian UMKM setempat yang mampu mengelola hasil-hasil bumi sebagai salah satu daya tarik wisata. Jadi untuk persiapannya yang saya harus pelajari dan persiapkan untuk memperkenalkan pariwisata di kancah nasional, selain destinasinya, saya mau mengenalkan ke masyarakat Indonesia bahwa di pariwisata Kabupaten ND khususnya itu memiliki budaya yang kuat, kemudian UMKM serta bagaimana masyarakat membangun ekonomi kreatif yang bagus, kemudian hasil bumi yang bukan hanya sebagai sektor ekonomi tetapi sebagai sektor daya tarik atau aksesoris kreatif nih yang bisa mereka mampu jual belikan ke wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi item-item itu yang sangat berkolerasi karena menurut saya pariwisata ini sangat krusial dengan yang namanya 5A. Ada aksesibilitas, kemudian fasilitas, dan banyak faktor-faktor lainnya yang mampu mempertahankan citra dari wisata tersebut. Bukan hanya bagaimana keindahannya, tetapi faktor-faktor pendukung yang saya sampaikan tadi itu sangat penting. Jadi itu menjadi bahan yang penting ketika saya nanti di ajang nasional dan mampu memperkenalkan lebih dalam nih bagaimana pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Gitu.
1: Oke, berarti dari item-item tadi Kak Gilang, apakah nanti hanya spesifik untuk Kabupaten ND saja yang akan dikenalkan atau dari beberapa kabupaten nih yang ada di Nusa Tenggara Timur?
0: Oke, kebetulan saya ini dari keluarga yang bukan hanya di Kabupaten ND tetapi dari Pulau Sumba juga. Jadi untuk daratan Pulau Sumba, daratan Flores, mungkin saya akan perkenalkan dengan riset-riset data di internet, kemudian riset-riset data yang pernah saya kunjungi secara tidak langsung waktu itu kebetulan berlibur ke Sumba. Itu menjadi data pegangan atau portofolio yang bisa saya sampaikan ke masyarakat maupun ke rekan-rekan dan dewan juri yang akan saya lakukan di ajang nanti nasional seperti itu.
1: Oke, berarti memang ada beberapa ya sesuai dengan riset data yang Kak Gilang sudah punya, kemudian persiapan yang dilakukan. Nah, itu yang akan disampaikan ketika nanti berkompetisi di Jakarta. Nah, dari tadi ini Kak Gilang kayaknya cerita perjalanannya kayaknya mulus, lurus begitu ya. Tetapi apa nih Kak Gilang yang menjadi tantangan dalam proses persiapan? Kemudian adakah kendala yang Kak Gilang sendiri rasakan dalam proses untuk mempersiapkan kompetisi ini di Jakarta nanti?
0: Oke, terkait tantangan dan kendala itu sebetulnya memang salah satu hal yang sangat berkesinambungan kakak ya. Kebetulan satu karyawan swasta yang ada di Kabupaten ND, jadi itu merupakan salah satu tantangan terbesar. Jadi harus bisa membagi waktu, kemudian harus bisa membagi fokus, membuat saya pesimis kembali lagi atau membuat saya patah semangat. Dari sini juga saya belajar menjadi pemuda yang atau menjadi masyarakat yang bisa mewakili anak muda nih, bahwa tantangan ataupun kendala itu kita bisa hadapi dengan cara percaya dan Tuhan selalu memberikan jalan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita punya, potensi, kemudian apapun yang ada dalam diri kita, dan ada kendala dan tantangan, jangan lupa bahwa kita punya potensi tersebut, Tuhan berikan, dan jangan lupa kembali kepada Tuhan. Jadi untuk saat ini ya, bisa sampaikan pekerjaan, kemudian kepercayaan diri juga sebetulnya, karena di satu sisi saya merasa kurang percaya diri. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya lahir besar di kabupaten, mungkin sedikit banyak hal-hal atau akses-akses yang terbatas nih kakak. Seperti kurangnya destinasi atau fasilitas, bahkan infrastruktur yang membuat saya kayaknya saya kurang data atau kurang riset. Tetapi kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa ada jalan di mana saya bisa bertemu aktivis-aktivis yang memang para senior dari sektor pariwisata, yang membuat saya ternyata bukan hanya dari data atau dari infrastruktur yang kurang, tetapi bagaimana saya mengelola potensi untuk bagaimana saya bisa membaur dengan masyarakat sekitar, yang menjadi jalan saya untuk bagaimana bisa saya mengambil data atau riset tersebut, tidak harus langsung turun lapangan seperti itu sih kakak.
1: Oke, berarti memang tantangannya ada dua poin nih, ada di manage time untuk soal waktu dan persiapan nya ke sana, karena Kak Gilang juga kan lagi bekerja ya, dan juga mungkin tantangannya adalah benar-benar dengan keterbatasan yang kita miliki untuk sebagai anak kabupaten ya Kak Gilang ya. Tetapi kita semua harus benar-benar punya persiapan yang cukup dan maksimal begitu dalam waktu yang dekat. Oke, Kak Gilang, ini selain memang mengikuti ajang ini, apa sih target pribadi Kak Gilang di ajang nasional nanti? Apakah Kak Gilang ingin ke Jakarta dengan target meraih gelar tertentu, ataukah tujuan lain, ataukah mungkin dari penjelasan Kak Gilang yang ingin memperkenalkan budaya-budaya, baik itu dari ND sendiri, budaya kita, atau budaya di kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur?
0: Oke, jadi kalau berbicara terkait target nih kakak, tentu sebagai finalis atau sebagai peserta, saya memiliki harapan atau tujuan memberikan hasil yang terbaik, dan jika Tuhan mengizinkan, saya ingin meraih gelar di tingkat nasional. Tapi bagi saya, gelar itu bukan hanya satu-satunya tujuan, tapi dari ajang ini, saya ingin membawa pulang pengalaman, kemudian relasi, dan kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan NTT. Saya ingin membuktikan juga ke masyarakat Indonesia bahwa anak muda dari daerah, khususnya yang tadi saya sampaikan, bahwa kami juga bisa bersaing di tingkat nasional dan memiliki gagasan yang bisa memberikan dampak. Jadi kalau misalnya nanti mahkota atau gelar itu diberikan kepada saya menganggap bahwa itu sebuah awal, bukan sebuah langkah akhir. Jadi dari situ juga mungkin saya akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar kakak, seperti itu.
1: Oke, berarti memang tujuannya cukup luar biasa ya Kak Gilang. Jadi bukan serta-merta hanya mau raih gelar juara, ya itu pasti tujuan utama, tetapi ada hal-hal lain yang Kak Gilang ingin showing ke masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwasannya ada loh anak-anak muda yang seperti Kak Gilang ini punya tujuan yang ingin memperkenalkan budaya pariwisata dari daerah kita, kemudian kayaknya mematahkan stigma juga deh kalau anak-anak timur itu kayaknya seperti ini, seperti itu. Tetapi dengan adanya kita kemudian mengikuti ajang ini ya, Kak Gilang sudah membuktikan itu semua begitu. Dan ini kita sudah di penghujung acara Sore Ceria Berjaringan nih Kak Gilang. Ini pertanyaan terakhir sekaligus pesan mungkin yang bisa Kak Gilang sampaikan untuk anak-anak di Flores, karena kita baru saja mengalami gempa dan saat ini masih di masa pasca gempa, banyak anak yang masih menghadapi trauma dan harus kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di tenda-tenda darurat. Jika Kak Gilang bisa berbicara langsung kepada mereka, apa motivasi dan pesan yang ingin Kak Gilang sampaikan agar mereka tetap berani belajar, terus bermimpi dan percaya bahwa masa depan mereka itu tetap bisa menjadi lebih baik meskipun saat ini sedang melalui masa yang sulit.
0: Oke, jadi kebetulan kemarin di dalam persiapan menuju ajang juga banyak sekali efek dari bencana ini, kemudian menimbulkan kendala, kemudian tantangan dan lain sebagainya secara sebagai saya secara pribadi. Dan di lapangan juga saya melihat begitu banyak masyarakat, anak-anak dan para pemuda yang mengalami kendala yang cukup berat, Kakak. Jadi pesan saya, jangan biarkan kendala atau bencana ini yang menentukan kalian siapa di masa depan. Tetapi saya mau ketika kita menghadapi kendala, kemudian kita menghadapi bencana-bencana ini, kita tetap saling mengasih cinta, menjaga toleransi, dan saling berpegangan tangan untuk menciptakan bagaimana NTT khususnya Flores untuk lebih baik lagi. Saya mungkin tidak tahu bagaimana teman-teman kembali belajar setelah mengalami sesuatu yang membuat kalian takut, kemudian membuat masyarakat kehilangan. Kemudian saya juga melihat nih Kakak, banyak anak-anak yang harus belajar di tenda, di tempat sementara, dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Jadi harapan saya juga, bukan berarti mimpi kalian harus tertunda, tetapi itu memang hanya sementara, saya yakin. Dan kita mari sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama maju. Tetaplah kalian sekolah, tetaplah kalian belajar, tetaplah kalian bermain, dan tetaplah kalian bermimpi. Karena situasi sekarang tidak menjadi apa-apa kalau misalnya kalian tetap merasa berani, tidak merasa takut, tidak merasa sedih, dan kalian selalu kuat dan akan bangkit perlahan-lahan, Kakak. Saya percaya kalau misalnya kita dari Flores akan lahir anak-anak yang hebat, yang suatu hari nanti menjadi pemimpin, menjadi pelopor yang baik buat masyarakat, dan kita mampu sama-sama untuk membangun daerah kita sendiri. Mungkin gempa bukan hanya mengguncang tanah tempat kita berpijak, saya rasa mimpi kita tidak terguncang dalam hati kita, dan kita sama-sama mari membangun NTT Flores lebih baik lagi ke depannya melalui kendala dan bencana ini. Begitu Kakak.
1: Oke, amin. Terima kasih Kak Gilang untuk semangat dan motivasinya di sore hari ini. Semoga kita semua anak-anak Flores masih dalam keadaan yang kuat, semangat terus, walaupun memang sampai kemarin juga masih ada gempa susulan, dan itu mungkin masih bikin trauma tuh untuk kita anak-anak Flores. Tapi dengan semangat dari Kak Gilang di sore hari ini, semoga kita semua kedepannya lebih kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan keadaan baik-baik saja. Kita doakan juga buat Kak Gilang nanti sukses buat di ajang pariwisata Nusantara Indonesia di nasional. Kita doakan nanti bisa pulang bawa mahkota ya, nanti biar bisa kita foto bareng nih. Oke, Kak Gilang, terima kasih buat Kak Gilang yang sudah membagikan cerita inspirasinya, dan terima kasih buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Langsung saja saya Salsa dari ND, bye.

Oke, itu dia ya, Gilang Adi Prakasa dengan prestasinya yang luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus maju, maju, dan maju. Terima kasih juga untuk Kakak Salsabil ya, untuk narasumbernya yang luar biasa, dan teman Pro 2 semuanya se-Nusa Tenggara Timur. Saya akan akhiri sore ceria berjaringan kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 ND Kupang dan juga Atambua. Jangan lupa, di pekan depan akan ada lagi sore ceria berjaringan yang bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya itu mereka punya prestasi-prestasi yang luar biasa juga. Jadi kalau kamu suka dengan acara ini, jangan lupa setiap Kamis jam 4 sore begitu ya. Oke, dan karena waktu kita sudah tepat pukul 17, saya akhiri acara ini dari perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya Miki Daka pamit. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih untuk semua yang ada di ND dan juga yang ada di Kupang.

Terima kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang, dan ND. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari Kamis jam 4

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

99,8 Prado Watan buat teman terbaik kamu. 55 menit lepas dari pukul 18. Saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari sore tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan menghibur semua ya. Tetap bersama kami karena setelah ini akan hadir ya rangkaian acara-acara kami yang lain yang akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Prado sebagai teman kamu dalam segala aktivitas. Oke. Untuk teman-teman semuanya dari Gracia El Tari Atambua, saya Miki Daka pamit. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: News Update Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 19:13 waktu Indonesia bagian tengah, Pro 2 Atam Buah dengan News Update. Kita awali dengan informasi pertama, gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah. Guncangan terjadi pada pukul 16:23 waktu Indonesia bagian Barat, Kamis 10 September 2026. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka atas gugurnya 3 petugas dalam penembakan di Papua Pegunungan. Ketiganya merupakan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya yang tengah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Sementara itu kita beralih ke informasi olahraga. Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil Rabu 9 September waktu setempat. Beberapa pemain Piala Dunia 2026 dipertahankan. Sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam ya. Welcome back di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Waktunya kita santai sejenak, melupakan drama seharian ini tentunya, bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Gimana malam kamu sejauh ini? Ada yang lagi nongkrong mungkin, lagi mabar di kamar, atau malah lagi melamun di teras sambil nyender di tembok gara-gara ngegalauin obrolan doi yang tadi siang mulai dingin. Jangan sampai ya, angin malam di sini sudah cukup dingin ya, jangan ditambahin sama sikap doi yang mendadak cuek gitu ya, nanti baper plus masuk angin, aduh, double penderitaan itu namanya ya. Oke, kita ngomongin soal cuaca malam ini. Kerasa banget ya, tidak menentu ya teman Pro 2. Siang panasnya minta ampun, bikin gerah, pas masuk malam langsung drop, adem banget ya. Yap, kita emang lagi masuk musim pancaroba teman Pro 2. Nah, sebelum Adelia kasih tahu secret biar badan tetap fit dan tidak gampang tumbang di musim yang plin-plan ya, seperti dia yang plin-plan juga, Adelia mau sapa-sapa dulu nih buat kau teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Adelia. Kamu lagi pada ngapain sih? Terus udah ada yang mulai kena gejala batuk, pilek atau demam belum gara-gara cuaca pancaroba? Kalau Adelia sudah ya teman Pro 2 ya, lagi radang tenggorokan, batuk, aduh. Memang cuaca ini tidak bisa diajak kerjasama sih. Oke, teman Pro 2. Nah, biar kamu tetap slay, tetap kece dan tidak lemes pas diajak nongkrong atau ngedate gitu ya, Adelia mau kasih kamu tips ampuh biar imunitas tubuh tetap kuat di musim pancaroba. Dan ini pastinya langsung direkomendasikan sama Kemenkes RI ya teman Pro 2 M. Nah, yang pertama itu pola makan, jangan ngasal ya. Jadi makan tuh jangan cuma boba sama gorengan doang gitu, pop ice. Imunitas itu butuh bahan bakar yang benar gitu ya. Jadi perbanyak makan buah dan juga sayur yang kaya vitamin sama mineral. Kalau bingung, piring kamu harus warna-warni seperti masa depan kamu sama doi ya. Ada hijau, sayur nih, ada kuning, kuah, dan juga protein yang cukup. Dan yang kedua, cukupi cairan tubuh. Jadi siapa nih yang minum air putih kalau cuma merasa haus doang? Jangan begitu ya. Tetap minum air putih secara teratur, minimal 2 liter sehari. Jangan sampai dehidrasi loh. Apalagi kalau siang-siang aktivitas kamu lagi padat-padatnya teman Pro 2 ya. Minum air itu penting ya. Dan juga yang ketiga, tidur cukup. Banting HP kamu di jam 10 malam ya. Bukan lempar gitu ya. Pokoknya banting ini simpan gitu. Dan teman Pro 2, orang dewasa itu butuh tidur 7-9 jam sehari. Jadi stop scrolling TikTok atau mengharapkan balasan chat good night yang tidak kunjung datang sampai jam 2 pagi itu ya. Tidur cukup itu kunci paling ampuh teman Pro 2 ya, buat recovery tubuh kamu. Dan yang keempat itu gerak dikit. Jadi WHO menyarankan kita buat aktivitas ringan teman Pro 2, setidaknya 150 menit gitu per minggu. Jadi tidak usah yang berat-berat seperti menahan rindu, itu berat ya. Cukup saya saja, kamu jangan ya. Cukup jogging santai, stretching gitu ya teman Pro 2, atau jalan cepat pas sore hari, itu sudah cukup bikin imun kamu makin mantap. Dan yang terakhir banget nih, jaga kebersihan dan tetap kelola stres. Jadi jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun. Terus sirkulasi udara di kamar kamu juga harus dijaga ya teman Pro 2. Dan yang paling penting, jangan stres. Stres itu yang bikin imunitas drop banget. Jadi kalau ada masalah, cerita teman Pro 2. Jangan dipendam sendirian, apalagi dipendam bersama kenangan mantan. Bercanda. Nah teman Pro 2, bonus tips dari Adelia nih. Jadi kalau keluar rumah malam-malam pakai motor, selalu siapkan jaket tebal atau payung di jok ya, biar kalau tiba-tiba hujan kamu bisa meneduh bareng doi. Maksudnya biar tidak kehujanan ya. jangan serius-serius amat teman berdua. Nah itu dia beberapa kebiasaan simple tapi efeknya luar biasa banget buat jaga kesehatan kita. Jadi tubuh yang kuat itu investasi biar kamu bisa terus berkarya dan pastinya bisa terus happy-happy bareng sama Adelia di Pro 2 FM Atam Buah teman terbaik kamu. Oke, Adelia masih menemani kamu tentunya sampai dengan tutup siaran nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Tentunya di jam 8 nanti kita bakal relay music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan di jam 9 sampai dengan pukul 11 nanti Adelia bakal buka sesi jaga malam ya, cerita refleksi dan juga curhat tipis-tipis sambil request lagu. Dan di jam 11 nanti bakal ada jazz music. So Adelia mau puterin salah satu lagu hits yang dijamin bikin suasana malam kamu makin mantap teman Pro 2 ya. Pastinya lagu ini baru saja rilis ya teman Pro 2, lagu yang keren banget nih dari ya, para penyanyi-penyanyi timur Indonesia ya. So stay tune terus.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam Pro 2 FM, Matam buat teman terbaik kamu, dan masih dari Gracia Eltari, dan pastinya masih bareng sama saya di sini, teman Pro 2 ya. Dan special nih buat kamu yang jam segini lagi nyantai di teras rumah sambil nikmatin secangkir kopi hangat. Aduh, mantap banget ya vibes-nya ya. Tapi coba dilihat tebak dulu, kopinya pahit atau manis nih? Kalau kopi kamu berasa manis banget malam ini, fix itu bukan karena gulanya banyak, tapi karena kamu lagi ketikan chat manis sama si doi ya. Ya, tapi buat yang lagi ngopi di teras sendirian sambil memandangi bintang, awas ketukar ya. Antara menikmati angin malam sama meratapi nasib, karena chat kamu cuma di apa ya, read doang dari tadi sore. Jangan sampai kopi kamu pak makin pahit nih gara-gara ditinggal tanpa kepastian itu ya. Nah, sambil seruput kopi hangat kamu di teras, Adelia mau kasih kamu informasi terkini dan penting banget nih, khususnya buat kamu yang peduli sama dunia pendidikan Indonesia. Jadi teman Pro 2

Menteri Sosial kita, Pak Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, baru saja minta seluruh kepala sekolah rakyat se-Indonesia buat makin memperketat pengawasan operasional sekolah. Tidak main-main, teman Pro 2. Pengawasannya mencakup kebersihan fasilitas sampai ke tata kelola keuangan. Nah, ada beberapa poin keren banget nih yang ditekankan sama Mensos yang wajib banget kita tahu ya. Jadi yang pertama itu gerakan Lisa Bunga. Lihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Jadi kepala sekolah diminta jadi contoh nyata. Jadi kalau lihat sampah sekecil apapun itu, langsung diresik ya teman Pro 2, karena kebersihan itu cermin utama. Nah, yang berikut itu toilet jadi tolak ukur kebersihan. Jadi Gus Ipul minta toilet sekolah dicek minimal 2 kali sehari ya. Katanya kalau toiletnya aja udah bersih, otomatis kelas, dapur dan juga asrama bakal ikut bersih. Dan teman Pro 2, yang berikut itu fasilitas harus rapi dan juga aman. Jadi pemasangan AC, CCTV, kabel, sampai saluran air tidak boleh asal-asalan. Jadi harus rapi dan terencana biar aman untuk semua siswa. Dan yang terakhir itu tata kelola keuangan yang harus transparan ya. Jadi teman Pro 2 ingat, pengelolaan anggaran itu wajib tertib dan bebas penyimpangan. Jadi kepala sekolah itu harus jadi kompas moral biar tidak ada budaya korupsi. Jadi mengingat sekolah rakyat ini kan diproyeksikan menampung puluhan hingga ratusan ribu anak dari keluarga kurang mampu, teman Pro 2 ya. Jadi otomatis harus diperhatikan banget nih ya. Dan juga teman Pro 2, komitmen seperti ini jelas ya bikin kita makin optimis sama fasilitas pendidikan anak bangsa. Nah, itu dia informasi di Jaga Malam kali ini. Semoga fasilitas publik dan sekolah-sekolah di sekitar kita termasuk di NTT juga makin bersih, aman dan juga nyaman ya. Dan biar cangkir kopi kamu di atas makin terasa nikmat, Adelia mau puterin salah satu lagu timur lagi nih. Aduh, kayaknya malam hari ini kita mau timur-timuran aja ya teman Pro 2 ya. Yes, dijamin bikin suasana malam kamu makin asik ya teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Satu.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, untuk menemani waktu santai kamu malam ini, kita bakal gabung barengan sama teman-teman dari Pro 2 RRI Jakarta, dan kita akan mendengarkan music live chat Teman Pro 2. Dan Adelia akan kembali lagi di jam 9 malam nanti.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cialah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, iya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak.
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget. Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain. Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya.
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang.
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya? Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi. Okay. Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Produ. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08118105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Dulu, gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya.
1: Tertentu.
0: Ya. Oke. Paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi hadir
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya?
0: Selesai tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Oh, tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Seneng. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik?
1: Komik
0: gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Sena. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya.
1: Bener.
0: Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya.
1: Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi ke gulu pemulu ya? Bang Doton?
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produa seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat, teman Produa. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Produa.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari

0: @hanzushi. Yes. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Kadhafi,
1: yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Gue paham. Gitu Lara ya. Thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan The Hairils. Oke. Kadhafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih.
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap. Oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Bener. Oke, teman produser, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Khairil Qadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air, and please welcome Khairil Qadhafi.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Batara, sang pengusaha muda yang sukses, menikmati makan siang di sebuah kafe terbuka. Hal ini sering ia lakukan. Seperti biasa, ia hanya ditemani dengan laptopnya menyelesaikan pekerjaannya sambil makan siang. Masih di tempat yang sama, Batara dihampiri gadis kecil penjual bunga. Mendengar ucapan Batara, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, Batara segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu.

0: Oke. Sedikit lagi selesai bahan untuk presentasi.
1: Hey bro.
0: Ih, Gatot.
1: Lagi apa kamu sendiri aja?
0: Kamu kagetin saja, mengganggu tahu.
1: Pak Batara, sang pengusaha muda sukses. Kamu tidak berubah ya? Dari dulu sibuk terus sama kerjaan kamu.
0: Apanya yang berubah?
1: Duduk di kafe terbuka, di pinggir jalan, pemandangannya indah, banyak orang lalu lalang.
0: Iya dong.
1: Kamu nggak malu duduk sendirian di sini dilihat orang?
0: Nggak malu dong.
1: Kantong boleh tebal tapi gebetan mana? Makan siang kok sendiri.
0: Kamu Gatot, kayak kamu punya gebetan saja. Sudah, kamu urus saja parkiran kamu sana.
1: Hehehehe, kalau gebetan mah saya punya. Banyak yang mau sama saya. Cuma kan saya
0: apa
1: aja ayo yang tidak mau. Sudahlah, daripada kamu sendiri mending saya temenin ya.
0: Kamu ini pasti ada maunya.
1: Ya sudah deh, kalau kamu tidak mau, saya lanjut dulu ya ke parkiran. Sudah okay, makin banyak kendaraan yang datang nih.
0: Oke. Okay.
1: Sampai deh. Jumpa ya Pak Batara.
0: Dasar Gatot, gangguin aja. Untung dia itu sudah sahabat saya sejak SMA. Kalau enggak, dia rasakan.
2: Permisi Om.
0: Iya Dek.
2: Om, beli bunga Om.
0: Bunga apa ya? Tidak Dek, Om tidak butuh ya.
2: Satu saja Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istrinya Om.
0: Adik kecil, kamu tidak lihat ya? Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga kamu.
2: Sudah selesai kerja ya Om. Sekarang beli bunga ini dong Om. Murah kok bunganya. Ayolah Om, satu tangkai saja.
0: Astaga dia lagi. Ini deh, Adek. Ini ada uang 50.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya untuk sekarang. Anggap saja ini sedekah buat kamu.
2: Baiklah Om, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Permisi Pak. Minta sedekahnya Pak. Saya butuh uang untuk berobat Pak.
0: Mau uang? Kerja, sana kerja. Gak malu apa sama anak kecil?
2: Pak, Bapak, ini uang ini buat Bapak ya.
3: Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya nak. Semoga kamu jadi orang yang sukses nanti. Bapak permisi dulu ya nak.
0: Loh kenapa uangnya kamu tidak simpan? Malah kamu berikan untuk pengemis itu, Dek.
2: Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta.
0: Oh, begitu. Bagus, bagus. Sini, Dek. Biar Om beli semua bunga-bunga dagangan kamu.
2: Yakin, Om?
0: Iya, iyalah. Biar Om beli semuanya saja ya.
2: Baik Om, terima kasih Om. Om baik deh.
0: Terima kasih juga Dek. Om yang berterima kasih seharusnya Dek. Karena Om sudah banyak dapat pelajaran dari kamu hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu Dek?
2: Namaku Bunga Om.
0: Oh Bunga.
4: Mini radio bertajuk Bunga diperankan oleh Ica Kobi sebagai Bunga, Elbi Dusmau sebagai Batara, pengemis oleh Cecep Hadi Priyatna, narator Imelda Bella, teknik dan montase Robi Rihi Tugu, penulis naskah Ratna Asmawati, sutradara Ari Leon, asisten sutradara Yanti Kima, dan produser Yunarti Tomei.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro 2. Dan jam sudah menunjukkan pukul 9 ya teman Pro 2. Malam sudah semakin larut, suasana juga makin tenang. Nah, kita tiba di segmen yang paling ditunggu-tunggu ya. Kalau kita sudah di jam segini artinya kita mau refleksi hari ini ya. Tempatnya kita unwin, rebahan dan ngobrolin semua hal yang sudah kita lewati dari pagi tadi. Tentunya barengan sama Adelia yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 11 nanti. Gimana seharian ini teman Pro 2? Apa kabar hari ini? Berjalan mulus sesuai ekspektasi atau malah ada plot twist yang bikin kamu cuma bisa mengelus dada sambil senyum kecut? Jujur ya, malam jam 9 itu emang jam-jam rawan banget ya teman Pro 2 ya. Rawan lapar, rawan kangen dan rawan overthinking. Pas badan sudah tiduran, kasur, lampu, kamar dimatikan, pikiran malah keliling dunia ya. Mengingat kejadian tadi siang, sudah kayak muter ulang film dokumenter hidup sendiri gitu ya. Oke, coba deh ingat-ingat lagi. Tadi siang pas lagi sibuk-sibuknya kerja, kuliah atau urusan di luar, ada tidak sih satu momen kecil yang bikin kamu kepikiran sampai sekarang? Mungkin momen yang bikin baper, seperti tiba-tiba papasan nih sama seseorang terus dia senyum tipis, padahal cuma senyum ramah tapi dipikirnya sampai malam ini. Aduh, tadi maksud senyumnya apa ya? Ayo, siapa yang begini? Atau jangan-jangan ada hal yang tidak lucu tapi nyesek nih. Sudah siap-siap tampil rapi, pas jalan depan umum malah tersandung lantai datar. Atau momen seru kayak dapat rezeki makan gratis dari teman kantor mungkin. Kalau Adelia hari ini mengalami momen absurd sih ya teman Pro 2. Tadi kan Adelia tuh kan ke pasar ya sore tadi, terus beli sendal nih teman Pro 2. Kan sepasang itu kan dapat dua, sepasang berarti sebelah-sebelah kiri dan kanan gitu ya. Tapi si mas-masnya itu salah ngisi teman Pro 2, jadi dapatnya 3. Satu lagi mau dipakai di kaki yang sebelah mana ini? Aduh, lucu sih teman Pro 2. Pas sudah sampai rumah baru kaget ya, ternyata ngakak banget ya. Mau balikin tapi udah malam, besok aja deh ya. Dan semoga mas-mas itu dengerin Adelia di sini ya mas ya. Mohon maaf ya, besok aku balikin yang satunya lagi. Kelebihan mas, butuh cuma 2 ya, tapi dikasih 3. Dan hari ini tuh mengajarkan kita banyak hal ya. Kadang ada manisnya, ada pahitnya, dan seringkali ada bingungnya. Tapi yang jelas kamu hebat banget, sudah melewati jam demi jam sampai detik ini dengan selamat. Nah, Adelia tidak mau sendirian cerita malam ini. Adelia mau buka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman Pro 2 yang mau sharing atau sekedar tumpahin unek-unek kejadian hari ini. Boleh banget nih. Jadi topik kita malam ini simpel ya. Satu momen hari ini yang paling bikin kamu baper, ketawa atau kepikiran sampai jam segini. Apapun itu, entah soal kerjaan menumpuk atau sikap doi yang mendadak aneh, atau momen apa sih yang kalau diingat-ingat malah bikin ketawa sendiri. Jangan lupa ya kirim pesan kamu di WhatsApp Pro 2 Atambua di 085137287493. Boleh juga DM di Instagram ya di @rri_pro2atambua. Atau kamu mau telpon, boleh banget nih langsung ngobrol sama Adelia di udara, boleh. Nanti Adelia sambungin suara kamu ya ke studio ya. Jadi tentunya boleh telpon di nomor yang tadi Adelia sebutkan seperti biasa. Jadi jangan pendam sendiri ya, cerita ke Adelia. Mumpung malam ini Adelia siap jadi pendengar setia kamu ya. Dan teman Pro 2, kita sambil menunggu, kita dengerin dulu ya lagu-lagu hype yang bakal menemani waktu santai kamu. Jadi sambil tunggu pesan-pesan dan juga telepon dari kamu, Adelia mau puterin satu lagu dulu nih teman Pro 2 ya. Pas banget untuk menemani momen refleksi kita malam hari ini teman Pro 2 ya. Lagu dari Daun Jatuh, Untuk Selalu Senang. Jadi bagaimana caranya kita selalu senang nih? Jadi siapin posisi rebahan paling nyaman, minum air putihnya, dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Ada Alicia Keys, Good Job Tomang Pro 2. Lagu yang asik banget nih. Dan pastinya masih bareng sama Adelia di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan malam ini studio kita beneran kebanjiran curhat Tomang Pro 2. Ini kita awali dengan satu pesan masuk ya dari teman Pro 2 yang ada di Keva ya, namanya Kak Rian. Halo kakak, selamat malam. Oke, pesan singkatnya seperti ini, dalam banget ya ini ya. Adelia mau baca saja ikut sedih nih teman Pro 2. Katanya, Kak Adelia tolongin, saya susah sekali mau move on dari Vira di Keva. Padahal kami sudah putus lumayan lama, tapi tiap kali lewat daerah Kilo 4 atau lihat postingan dia, dada rasanya masih sesak ya. Bagaimana caranya biar bisa benaran lepas, Kak? Request lagu galau yang pas buat saya dong. Aduh. Oke, sini-sini duduk santai dulu. Luapkan saja semuanya malam ini bareng sama Adelia di Pro 2 ya. Dan jujur ya, Kak ya, teman Pro 2 yang lagi berjuang melupakan seseorang, entah itu Vira di Keva atau Vira-Vira lainnya di tempat lain, susah move on itu bukan tanda kamu lemah. Itu cuma bukti kalau pas kamu sama dia dulu, kamu mencintai dia dengan tulus dan penuh. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Tapi gini ya Kak ya, kadang yang bikin kita susah move on itu sebenarnya bukan sosok orangnya lagi gitu ya, tapi melainkan kenangan dan juga kebiasaan pas masih bersama. Dan ingatan pas jalan bersama dari mungkin dari mana nih, Tambua ke Keva, Kupang ke Keva, ngobrol jam segini, itu yang terus diputar ulang di kepala kakak. Jadi kamu itu kayak merindukan masa-masa itu sampai lupa kalau keadaan udah beda. Nah saran dari Adelia nih ya kak ya, jangan paksakan diri buat langsung lupa dalam semalam. Makin kamu berusaha keras buat melupakan yang namanya Vira, makin nama itu berputar terus di kepala kamu ya. Dan yes, terima kalau kisah itu memang sudah jadi bagian dari masa lalu kamu. Tidak apa-apa kalau masih kangen, tapi ingat, jangan biarkan masa lalu menahan langkah kamu untuk bahagia di masa depan ya. Dan pastinya Keva itu luas ya, dunia kamu juga masih panjang banget nih. Jadi khusus buat kakak yang curhat malam hari ini, yang lagi nostalgia sambil menatap layar HP, ini dia lagu yang relate banget ya buat kamu. Ini Adelia pilihin spesial ya. So selamat mendengarkan dan ingat, pelan-pelan dilepaskan.

0: jaga malam di Pro2 Attambua. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro2 FM Attambua, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi bareng sama saya Adelia, masih di segmen refleksi malam ya. Tentunya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, makin malam makin rame nih ya WhatsApp Pro2. Oke, kali ini ada pesan masuk dari siapa nih? Kita cek dulu ya, satu-satu ya. Mohon bersabar, yang belum Adelia bacakan tetap dibacakan. Jadi sabar-sabar dulu ya teman-teman Pro2. Oke, dari Kak Randi di Attambua. Katanya, malam Kak, saya mau sedikit curhat nih. Saya nih kakak, kerja tidak sesuai dengan saya pun jurusan kuliah. Saya kerjanya lebih ke bidang akuntansi, tapi saya kuliahnya teknik. Minta tips dulu kakak, cara supaya kita bisa hadapi beban kerja. Waduh, luar biasa ya Kak Randi, high five dulu dong kakak. Oke, pertama-tama Adelia mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Randi, karena anak teknik kerjanya pegang akuntansi, hitung-hitungan angka dan juga laporan keuangan. Aduh, itu namanya salah jurusan tapi benar nasib ya, luar biasa banget keberaniannya ini ya. Tapi jujur ya kak ya, dan juga teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan, fenomena kerja tidak searah jurusan ini sebenarnya relate banget nih sama jutaan anak muda zaman sekarang ya. Termasuk saya nih, saya jurusannya penerbangan ya, tapi kerjanya jadi penyiar. Ngomong-ngomong, aduh nyambung gak? Takdir kerjanya memang mendarat di mana ya, kuliahnya kemana gitu ya. Kan tidak nyambung, banyak begitu, bukan Kak Randi saja. Jadi anak teknik itu biasanya terbiasa berpikir logis, sistematis, dan juga problem solvingnya gitu ya, kencang gitu. Nah akuntansi itu sebenarnya juga butuh ketelitian dan juga logika alur angka yang presisi. Jadi secara tidak langsung otak tekniknya Kak Randi itu model yang bagus banget nih kak ya. Biar tidak terlalu tertekan sama beban kerja yang terasa asing ini, Adelia punya beberapa tips simple nih buat kakak ya. Yang pertama, jadikan unskilled ya sebagai keuntungan gitu. Tanamkan mindset itu kak, karena merasa latar belakangnya bukan akuntansi, jadi Kak Randi justru punya alasan buat terus bertanya nih, belajar tanpa gengsi gitu ya. Jadi jangan ragu buat minta bimbingan senior atau teman sejawat gitu yang backgroundnya memang akuntansi. Dan yang kedua, kuasai senjata utamanya dulu. Karena di akuntansi itu praktis ya kak ya, 80% pekerjaan harian itu sangat terbantu kalau kita jago Excel atau software akuntansi yang dipakai kantor gitu ya. Jadi pelajari rumus-rumus dasarnya pelan-pelan. Jadi kalau Excelnya sudah katam gitu ya bahasanya, beban kerja bakal terasa jauh lebih ringan kok. Dan yang ketiga itu, pahami alurnya, bukan cuma menghafal. Jadi kan anak teknik itu biasanya paling jago nih kalau paham flowchart gitu atau alur gitu. Jadi jangan cuma hafal debit, kredit gitu, tapi pahami alur uangnya dari mana dan kemana. Begitu tahu logikanya, dijamin jauh lebih cepat masuk di otak ya, menurut Adelia ini ya. Dan yang terakhir, normalisasi rasa lelah dan salahkan masa adaptasi. Jadi kalau merasa pusing atau capek, ingat itu bukan karena kakak tidak mampu nih, tapi karena otak sedang beradaptasi membentuk jalur memori baru. Jadi kasih waktu untuk diri sendiri, pelan-pelan pasti makin lancar kok ya. Jadi buat Kak Randi yang lagi berjuang menaklukkan angka-angka akuntansi malam ini, tenang saja, kakak itu hebat loh ya. Banyak anak-anak di luar sana, anak-anak muda yang belum tentu berani keluar dari zona nyaman jurusan kuliahnya begitu ya. Ada tuh yang mau kerja sesuai jurusannya aja nih, kayaknya saya tidak bisa tuh akuntansi karena saya teknik. Oh jangan begitu ya, saya tidak bisa ke mesin-mesin nih, ke alat-alat begitu karena saya bukan anak teknik. Oh tidak bisa. Zaman semakin apa ya, maju, kita tuh dituntut untuk serba bisa kak ya. Jadi khusus buat teman-teman Pro2 dan juga Kak Randi yang lagi berjuang di dunia kerja, yang plot twist ini Adelia mau puterin lagu penyemangat biar tidak stres ya tentunya. Lagu dari siapa lagi kalau bukan Hindia ya, dengan lagu-lagunya yang asik banget itu, lagu-lagunya yang cukup relate sama kehidupan kita sehari-hari. Dan satu nomor lagu ini adalah pilihin spesial. So here we go.

Oke, kamu baru saja dengerin Hindia secukupnya. Jadi secukupnya aja ya teman pro 2, jangan dipaksakan apa-apa itu ya. Oke, balik lagi kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan antri banget ya teman pro 2 ya. Sepertinya Adelia harus kebut-kebutan dibaca ya. Biar semuanya bisa terbaca teman pro 2. Kali ini ada request lagu sekaligus curhat yang jujur banget dari teman pro 2 ya, dari kakak siapa ini? Dari Kak Reksi. Halo Kak Reksi, di mana kakak berada? Kalimantan kah ini ya? Aduh, menebak-nebak nih ya. Katanya request 100 hidup lagi dari Medra, Kak. Boleh curhat nih? Boleh. Katanya jujur aja ya, aku nyimpan seseorang di lagu ini. Soalnya aku ngerti banget rasanya tahu dia pernah nyakitin, tapi tetap milih buat sayang dan maafin. Bukan karena tidak bisa pergi, cuma rasa sayangnya masih sebesar itu. Dan jujur, kalau dikasih kesempatan lagi, aku masih mau sama dia. Kedengarannya kayak orang bulol ya. Aduh, apa itu bulol? Oke, Kak Reksi, sini-sini, dengerin Adelia dulu. Pertama-tama stop bilang diri kamu bulol ya, atau bucin tolol ya, bodoh. Mohon maaf ya, memang bulol itu kepanjangannya seperti itu. Jadi Kak Reksi, tidak ada yang bodoh dari seseorang yang memilih buat mencintai dengan tulus dan punya hati seluas itu untuk memaafkan. Dan lagu 100 hidup lagi dari Medra ini memang ajaib banget ya Kak ya. Karena liriknya tuh kayak ngomongin tentang keberanian untuk tetap bertahan dan juga memilih seseorang. Bahkan setelah seseorang tahu ya semua kurang dan juga celahnya. Dan tahu tidak sih, bertahan dan memaafkan itu bukan tanda kalau kamu tidak punya harga diri atau tidak bisa pergi gitu ya. Justru itu bukti kalau rasa sayang kamu itu dewasa dan besar sekali. Jadi kamu paham nih konsekuensinya, tapi kamu tetap memilih buat berjuang. Itu namanya keberanian ya, bukan kebodohan ya. Tapi Adelia mau titip satu pesan kecil ya buat kamu yang lagi peluk lagu ini malam ini. Memaafkan itu mulia, dan mencintai setulus itu adalah hal yang indah ya. Jadi tapi pastikan orang yang kamu simpan di lagu ini juga menghargai maaf dan rasa sayang kamu yang seluas itu. Jadi jangan sampai kamu berjuang 100 hidup lagi sendirian sementara dia tidak melangkah 1 cm pun buat kamu. Jadi kalau memang nanti ada kesempatan lagi, semoga dia benar-benar sadar ya betapa beruntungnya punya seseorang yang punya hati seperti kamu. Tapi kalaupun tidak, rasa sayang besar yang kamu punya itu tetaplah hal yang indah. Dan suatu saat akan mendarat di orang yang tepat. Jadi sekarang kamu belum ketemu aja nih orangnya ya. Oke, jadi khusus buat kamu yang malam ini lagi meredam kangen teman pro 2, dan sambil dengerin detak jantung sendiri, ini dia Meida 100 hidup lagi. So enjoy the music. Peluk hangat ya buat yang request ini dan teman-teman pro 2 yang sedang ada di fase ini.

Masih di Produ FM, malam buat teman terbaik kamu. Dan masih dijaga malam pastinya, masih bareng sama saya Adelia di sini teman Produ. Dan kita lanjut lagi ya, masih di segmen refleksi malam ini bareng sama Adelia teman Produ. Aduh, malam makin larut, bukannya makin sepi, pesan di WhatsApp makin deras ya masuknya. Kelihatan banget ya, jam-jam segini emang waktunya pertahanan emosional kita mulai goyah teman Produ. Dan kali ini ada pesan masuk dari teman Produ yang minta namanya disamarkan ya. Kita sebut saja namanya Maya ya. Oke. Katanya ke Adelia, hari ini jujur capek sekali, tapi tadi di tempat kerja seharian kena omel atasan gara-gara kesalahan kecil, Kak. Yang sebenarnya bukan penuh salah saya. Pas pulang hujan-hujanan sampai kosan sendirian mati lampu pula. Pas saya buka HP mau cerita ke orang tua atau teman, saya urungkan. Saya takut nambahin beban mereka. Kenapa ya, Kak? Makin kita dewasa makin sulit buat sekedar bilang saya lagi tidak baik-baik saja. Oke. Dan buat Kak Maya dan siapapun yang lagi dengerin Adelia malam ini di kamar kos, di rumah, di jalan atau dimanapun, yang mungkin lagi merasakan hal yang sama ya, sini lepasin dulu semua beban bahu kamu. Tarik nafas pelan-pelan. Kamu tahu tidak sih, cerita Maya ini relate banget nih sama realita jadi manusia dewasa, termasuk saya juga di sini. Jadi makin kita tambah umur, kita sering banget pasang topeng kuat gitu ya. Jadi di depan orang-orang kita senyum, di depan teman kita tertawa, di depan orang tua kita bilang saya baik-baik saja kok, padahal di dalam hati rasanya sudah mau pecah ya. Tapi dengerin Adelia baik-baik ya, tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Menangis itu bukan tanda kamu lemah, capek bukan tanda kamu gagal, itu cuma bukti kalau kamu itu manusia biasa yang sudah berjuang hebat banget seharian ini ya. Jadi kamu sudah bertahan melewati hari yang rumit, dan itu sudah lebih dari cukup. Itu sangat luar biasa, patut diapresiasi ya. Karena kadang kita tidak perlu selalu jadi pahlawan untuk semua orang. Malam ini khusus malam ini aja ya, coba jadi pahlawan diri kamu sendiri. Istirahat, luapkan tangis kamu kalau emang itu bikin lega. Besok pagi matahari bakal terbit lagi, dan kamu bakal bangun jadi sosok yang lebih tangguh dari hari ini. Dan teman Pro 2, khusus buat kamu yang lagi lelah sama keadaan tapi tetap memilih buat bertahan dan berjuang, Adelia mau persembahkan lagu peluk hangat buat kalian semua malam hari ini ya. Lagi lagu ini dari Nadine Amiza, Bertaut. So jangan merasa kamu sendiri ya teman Pro 2. Banyak orang-orang yang sayang kamu yang ada di sekitar kamu ya. Jadi kalau kamu merasa saya sepertinya tidak punya teman cerita, atau tidak ada yang sayang saya, atau tidak ada yang perhatikan saya, no, jangan berpikir begitu. Banyak orang-orang yang sayang sama kamu, banyak yang peduli sama kamu. Jadi kalau kamu punya masalah yang kamu rasa, oh ini tidak bisa saya simpan sendiri, saya harus berbagi, saya harus bercerita, saya harus cari solusi, boleh banget cari orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang terdekat kamu, entah keluarga, sahabat, atau teman-teman kamu ya. Pastikan kamu tidak salah ya untuk mengambil satu keputusan. Dan ya, kita lanjut lagi dengerin lagu ini dulu. So Adelia masih menemani kamu teman Pro 2, tentunya sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan buat teman-teman Pro 2 yang belum sempat request, masih boleh banget, kita masih punya 30 menit lagi. Jadi seperti biasa langsung aja kirim curhat, cerita refleksi sambil request di 0851-3728-7493. Boleh juga DM di Instagram, boleh juga telepon. Adelia di sini ready.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Delia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi kembali menyapa kita. Udara pagi masih terasa sejuk. Langit perlahan mulai terang dan suara azan subuh mungkin baru saja menggema di sebagian tempat. Di pagi yang penuh keberkahan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, dan yang paling penting masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amma ba'du. Pendengar setia yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Nur Inayah, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, saya kembali hadir menemani Bapak Ibu dan seluruh pendengar sekalian dalam renungan dan tausiah keagamaan. Semoga kehadiran kita melalui siaran radio ini bukan sekedar menjadi teman untuk mengawali aktivitas, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita renungkan satu tema. Bencana datang, saatnya kita kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku pendengar radio yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika dalam hitungan menit rumah yang kita bangun bertahun-tahun harus ditinggalkan? Bagaimana rasanya ketika hujan berubah menjadi banjir? Ketika tanah tiba-tiba longsor? Ketika gempa mengguncang bumi? Ketika angin kencang merusak rumah dan tempat usaha, atau ketika seseorang harus kehilangan harta yang selama ini dikumpulkan dengan susah payah? Bagi sebagian orang, bencana mungkin hanya sebuah berita yang kita dengar melalui radio atau media sosial, atau yang kita lihat melalui televisi. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang mengalaminya, itu adalah ujian yang berat. Ada yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, ada yang terpisah dari keluarganya, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sering merasa kuat, merasa memiliki rumah, merasa memiliki kendaraan, merasa memiliki tabungan, merasa memiliki pekerjaan, merasa memiliki keluarga. Padahal semua itu hanyalah titipan. Satu bencana dapat mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat besar, bahwa manusia itu lemah dan hanya Allah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqal insanu dha'ifah, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Maka jangan pernah merasa kita bisa hidup tanpa Allah.
Kita membutuhkan Allah ketika sehat. Kita membutuhkan Allah ketika sakit. Kita membutuhkan Allah ketika kaya. Kita membutuhkan Allah ketika miskin. Kita membutuhkan Allah ketika bahagia. Dan kita sangat membutuhkan Allah ketika sedang tertimpa musibah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ada sebuah renungan untuk kita di pagi ini. Mengapa kita baru rajin berdoa ketika mendapatkan musibah? Mengapa kita sehat, kita lupa kepada Allah? Tetapi ketika kita sakit, kita menangis memohon kesembuhan. Ketika rezeki lancar, kita lupa bersyukur. Tetapi ketika rezeki sempit, kita baru mengangkat tangan. Ketika rumah aman, kita jarang berdoa. Tetapi ketika bencana datang, kita baru memanggil, "Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami." Saudaraku, jangan tunggu bencana datang untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang, ketika kita masih sehat, ketika keluarga masih bersama, ketika rumah masih berdiri, ketika rezeki masih mengalir, ketika umur masih diberikan. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk bersabar ketika menghadapi musibah. Allah berfirman, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Kemudian Allah menjelaskan siapa mereka, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Perhatikan, Allah tidak mengatakan bahwa orang beriman tidak akan mendapatkan musibah. Justru Allah memberitahu bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan berkurangnya harta, dengan kehilangan jiwa. Namun Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, ketika bencana terjadi di sekitar kita, kita jangan hanya bertanya, "Mengapa Allah memberikan mereka musibah?" Tetapi mari bertanya kepada diri sendiri, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka?" Mungkin kita tidak bisa datang ke lokasi, tetapi kita bisa memberikan doa. Mungkin kita tidak bisa mengirim banyak bantuan, tetapi kita bisa memberikan apa yang kita mampu. Mungkin bantuan kita sederhana, sebungkus makanan, sebotol air, selembar pakaian, atau sejumlah uang yang kita sisihkan. Jangan meremehkan kebaikan yang kecil, bisa jadi sedikit bantuan kita menjadi sangat berarti bagi orang yang sedang membutuhkan. Pendengar yang berbahagia, coba pagi ini kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihat keluarga kita, lihat rumah kita, lihat anak-anak kita, lihat pasangan kita, dan lihat orang tua kita. Bukankah semua itu nikmat? Mungkin kita tidak kaya, tetapi kita memiliki keluarga. Mungkin rumah kita sederhana, tetapi kita masih bisa tidur dengan aman. Mungkin kendaraan kita bukan kendaraan mewah, tetapi masih bisa membawa kita mencari rezeki. Mungkin makanan kita sederhana, tetapi masih bisa mengenyangkan. Maka jangan tunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Karena terkadang kita baru menyadari betapa berharganya sebuah nikmat setelah nikmat itu tidak lagi berada di tangan kita. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah, bencana seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbaiki sholat, perbanyak sedekah, perbaiki hubungan dengan keluarga, perbaiki hubungan dengan tetangga,
tinggalkan dosa, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena boleh jadi musibah yang kita benci ternyata menjadi jalan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Boleh jadi air mata yang jatuh karena musibah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Boleh jadi kehilangan yang kita rasakan menjadi jalan datangnya pertolongan Allah yang jauh lebih besar. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini kita belajar satu hal. Bencana bukan hanya tentang kehilangan. Bencana juga mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang tawakal, tentang kepedulian, tentang persaudaraan, dan yang paling penting, tentang kembali kepada Allah. Maka sebelum bencana datang, mari kita kembali kepada Allah. Sebelum sakit datang, mari kita perbaiki ibadah. Sebelum kehilangan datang, mari kita syukuri nikmat. Sebelum kematian datang, mari kita persiapkan bekal. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri kita dari berbagai bencana dan musibah. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga yang kehilangan diberikan pengganti yang lebih baik, yang sakit diberikan kesembuhan, yang berduka diberikan ketabahan, dan yang sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah segera memberikan jalan keluar. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, dan negeri kami dari bala dan berbagai musibah. Ya Allah, rahmatilah mereka yang sedang tertimpa musibah. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah hati mereka, dan gantilah apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan lupa ketika bencana datang, jangan menjauh dari Allah. Justru saat itulah kita semakin mendekat kepada Allah. Karena sekuat apapun manusia, pada akhirnya kita hanyalah hamba. Dan sebaik-baik tempat untuk kembali adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjumpaan kita pagi ini menjadi pengingat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Ken, Ken.
1: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih, kocak lu.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

pagi 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kami. Ya, kita masih di Spada Pro 2 FM, teman Pro 2. Kita di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Ya. Oke, selamat pagi jadi buat kamu hari ini 11 September 2029. Ya, enggak terasa 81 tahun nih RRI menemani kamu mengudara ya, teman Pro 2. Wow, selamat ulang tahun jadi buat Radio Republik Indonesia. Semoga semakin dekat dengan rakyat ya.

0: Pagi ini seperti biasa kita mau ngasih informasi buat kamu ya. Okay. Apa kira-kira yang mau kita bahas?
1: 9,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Okay, tahu enggak sih teman Pro 2? Ngomongin soal orang cerdas, ternyata tidak semua kecerdasan terlihat dari nilai tinggi atau jawaban cepat ya, malah seringnya terlihat dari kebiasaannya. Dalam keseharian, kebiasaan unik orang cerdas memang suka bikin orang lain sampai garuk kepala, padahal ada alasan logis dibaliknya. Mereka sering berpikir lebih dalam, lebih cepat menangkap pola, dan lebih nyaman dengan cara kerja pikirannya sendiri. Itulah mengapa perilaku mereka kadang membuat orang lain bingung, bahkan salah paham. Nah, karena itu ada sejumlah kebiasaan unik orang cerdas yang mungkin ditunjukkan orang terdekatmu atau bahkan kamu sendiri. Yang pertama adalah sering bicara sendiri. Yang kedua, mereka suka coret-coret sembarangan gitu. Terus yang ketiga, meja kerja mereka kadang berantakan dan tidak suka obrolan ringan. Mereka lebih tertarik dengan obrolan yang bermakna mendalam dan merangsang pikiran. Kemudian suka melawan rutinitas karena bosan dengan yang itu-itu aja ya. Orang cerdas itu suka diam-diam mengamati dengan diam, dan yang terakhir bisa mengubah pendapat ketika ada bukti baru gitu. Jadi ia mengutamakan kebenaran ketimbang merasa paling benar. Kalau ada informasi baru yang lebih kuat, mereka tidak ragu ya mengoreksi pendapat mereka sendiri. Apakah kamu termasuk orang cerdas dengan ciri-ciri yang tadi? Semoga ya kita tergolong orang yang cerdas. Tetap waspada, selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi teman Pro 2.